0: Ini disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
3: Rasmati Prabowo.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
4: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
1: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Republic of India.
5: His Excellency Sri Narendra Modi. Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
6: PM Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan juga disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
5: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
7: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
5: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research.

0: Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Laporan khusus. Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
4: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
3: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
4: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
3: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
5: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
3: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
6: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
3: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
7: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
3: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
8: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul itu kita.
3: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
9: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
10: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil, terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
11: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
13: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
14: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
13: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
15: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
13: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun Tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Apa kabar Anda? Untuk yang sudah memulai aktivitasnya, terutama yang berada di Pasar Tanjung Bajore, semangat selalu ya untuk Anda yang berada di pusat keramaian, terutama sekali untuk ibu rumah tangga kalau lagi berbelanja pada pagi hari ini, tetap waspada, selalu berhati-hati, dan pastikan kalau kita berada di pusat keramaian tidak memakai perasaan yang berlebihan. Oke, baik, untuk Anda semua yang masih terus menemani saya untuk pagi hari ini, semangat selalu untuk Anda, dan jangan lupa juga untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semuanya sukses sesuai dengan apa yang kita inginkan. Juga untuk seluruh pemerhati RRI di manapun Anda berada, baik itu yang berada di peladangan ataupun yang berada di luar daerah yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Playgo atau RRI Digital, salam bahagia untuk Anda semuanya. Dan saya informasikan juga pendengar, pagi hari ini sepertinya agak mendung ya, karena di luar sana langit agak sedikit berawan ya. Dan yang pasti kalau Anda punya hajat atau punya keinginan untuk bepergian ya, ya siap-siap apa jaket, mantel, jas hujan dan lain sebagainya. Oke, baik, untuk Anda semua pendengar, informasi yang selanjutnya dari rri.co.id bahwa komitmen pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat ketahanan keluarga dan juga mendorong keterlibatan aktif sosok ayah dalam pendidikan anak berbuah apresiasi tinggi. Wali Kota Jambi Maulana juga resmi menerima penghargaan dari BKKBN Provinsi Jambi atas keberhasilannya mensukseskan program rekan ayah mengambil rapor anak atau GEMAR. Karena pendengar, penghargaan bergengsi ini diserahkan pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Argasnas ke-33 di Provinsi Jambi yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Dan juga program GEMAR ini sendiri merupakan inisiatif nasional yang bertujuan mengikis fenomena fatherless ya, atau minimnya peran pengasuhan ayah di Indonesia dengan membangun kedekatan emosional saat pembagian rapor sekolah. Baik, untuk Anda semuanya, salam sehat, dan yang lagi demam ya, silakan aja untuk memeriksakan dirinya ya sesegera mungkin ke puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat. Untuk Anda yang masih terus menemani saya, masih terus temani Anda dalam lagu-lagu pop Indonesia. Dan sekarang pendengar, di informasi pukul 7 lebih 37 menit ada The Messies.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.
1: MC, dua pujangga sinis, seorang gadis genit, vokalis manis, diiringi gentle kesi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery. Energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
2: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama.
1: Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RR Jambi untuk mengikuti Dialog Jambi pagi ini.
2: Jumpa lagi di Dialog Jambi menyapa edisi Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Yoga Winarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini yang kita akan membahas nih terkait literasi keuangan digital untuk cegah pinjaman online ilegal dan juga judi online. Ya, untuk membahas hal ini sudah hadir di studio ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Septarini Geminastiti selaku Deputi Kepala Kantor OJK Provinsi Jambi. Ya, selamat pagi, Mbak.
3: Pagi, Mas Yoga.
2: Sehat, Mbak?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat, Mbak. Lalu yang kedua ada Bang Ahmad Soleh selaku dosen pasca sarjana Universitas Jambi sekaligus pengamat ekonomi. Ya, selamat pagi,
4: Bang. Selamat pagi, Bang Yoga.
2: Sehat, Abang?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Udah lama gak ke kantor nih, Bang.
4: Iya.
2: Hampir kesini, Bang. Oke, akhirnya bisa kesini juga nih. Akhirnya
4: yeah.
2: Oke, baik. Untuk mengawali pembicaraan kita pada kesempatan pagi ini, mungkin ke... Oh ya, sebelumnya, Mbak, dipanggil siapa?
3: Saya panggil Nenes aja.
2: Oh, Mbak Nenes ya, Mbak,
3: iya,
2: ya?
3: Oke, nama siap, panggung Mbak. Saya Nenes.
2: Oke, okay, baik. Ya, mungkin ke Mbak Nenes nih, Mbak. Mungkin iya. Kalau dari data OJK sendiri nih, Mbak, kita mungkin ngomongin data dulu nih, Mbak, ya. Bagaimana nih untuk kondisi pinjaman online ilegal kita yang mungkin sudah diblokir atau ada berapa banyak sih sebenarnya yang ada di Indonesia sendiri untuk pinjaman online ilegal ini, Mbak?
3: Ilegal ya. Nah, sebenarnya sebelum itu saya jelasin dulu sebentar ya, Mas Yoga. Jadi kalau kita di OJK itu kita ngawasinnya yang legal, yang berizin dan diawasi di OJK. Nah, itu kalau posisi Maret 2026 yang terbaru, itu ada 95 pinjaman daring namanya. Kita menyebutnya

0: bandar. Kalau pinjol kan apa konotasinya negatif ya. Jadi nah itu yang diawasi oleh OJK. Nah kalau ilegal, nah itu sebenarnya bukan di OJK. Nah itu tapi memang di bawah namanya Satgas Pasti. Satgas Pasti walaupun OJK sebenarnya anggotanya sih gitu. Nah jadi memang kalau per hari ini itu posisi Maret juga kalau gak salah, itu sudah ada lebih dari banyak ribuan lah harusnya pinjaman online ilegal. Tapi yang sudah beredar ya, yang diblokir itu masih kalau nggak salah seratusan. Nah tapi memang ini butuh kerjasama dari teman-teman masyarakat kita ya untuk melaporkan adanya kalau misalnya pinjaman online ilegal ke Satgas Pasti. Nah jadi biar nggak ketukar-tukar nih Mas Yoga, karena kalau OJK kan mengawasi yang legal, yang di bawah pengawasan kami. Kalau nggak legal berarti ke Satgas Pasti. Nanti kalau Mas Yoga nih, kalau ada yang ilegal Mas Yoga bisa laporin juga Mas Yoga. Nah kalau kita nggak dilaporin kan kita nggak nggak terpapar gitu ya. Misalnya kalau nggak dilaporin gitu Mas Yoga. Jadi mungkin bisa jadi secara data bisa lebih banyak lagi ya. Cuman memang kita nggak kalau nggak tahu ya nggak bisa nutup gitu. Tapi penutupannya itu di Satgas Pasti.
1: Berarti dari 95 tadi Mbak ya?
0: 95 kalau yang berizin yang dan diawasi oleh OJK, betul.
1: Itu apa ya? Apakah sama dengan kayak konvensional atau bagaimana sih Mbak sebenarnya pinjaman daring ini Mbak?
0: Sama aja
1: kayak yang kayak di bank-bank kayak gitu.
0: Oh ya sebenarnya berbeda tentunya karena lebih mudah ya, karena prosesnya kalau kita di bank kan kita ada syarat-syaratnya gitu kan ya, dan memang secara pengajuan lebih mudah syarat sama pengajuan lebih mudah karena semua berbasis teknologi kan. Makanya namanya kalau kita nyebutnya kalau di OJK itu P2P lending sih namanya, pinjaman online pinjaman daring itu, jadi P2P lending. Nah sebenarnya juga secara kelembagaan dia berbeda Mas Yoga, jadi kita misalnya Mas Yoga nih sebagai yang punya duit gitu ya, sebagai lender melalui platformnya di bawah pengawasan OJK, nanti disalurkan ke misalnya saya sebagai borrower. Nah itu jadi pengajuannya juga lebih mudah, misalnya hanya melalui handphone gitu ya. Persyaratan sekarang, walaupun sebenarnya sekarang perbankan juga udah lebih mudah, cuman perbankan karena sudah lama jadi mereka mempunyai kanal-kanal yang lebih banyak. Kalau P2P lending kan hanya berbasis teknologi aja gitu, nggak punya kantor lah gitu kan.
1: Tapi apakah dengan begitu aman Mbak data-data kita Mbak?
0: Aman. Sebenarnya karena kalau yang berizin dan diawasi OJK itu udah ada aturan mainnya Mas Yoga. Beda kalau yang ilegal kan tentu saja kan mereka bisa akses semua ya. Nah kalau di OJK yang berizin dan diawasi oleh OJK itu, pertama itu sebelum dia disetujui platformnya itu sudah punya, harus ada kelayakan, uji kelayakan oleh OJK dan persetujuannya. Nah itu termasuklah salah satunya misalnya dari sisi penyimpanan data, storage-nya gitu kan, terus keamanannya bagaimana, terus recovery datanya bagaimana, misalnya terjadi hack atau gimana gitu kan, itu semua harus ada aturan mainnya. Nah kalau misalnya itu tidak memenuhi syarat itu kita nggak bisa setuju untuk pengajuannya sebagai dia platformnya di P2P lending. P2P lending ya, maaf ya, emang bahasanya agak gitu, pinjaman online lah jatuhnya gitu kan. Nah setelah misalnya kita udah setujui gitu ya, udah keluar izinnya untuk melakukan operasional gitu ya. Nah juga ada aturan mainnya, misalnya kalau untuk ke konsumen gitu kan, kalau karena di OJK sendiri kita tuh ada yang namanya undang-undang, bukan undang-undang, POJK perlindungan konsumen. Nah itu mengatur apa yang harus dilakukan oleh P2P lending ini, pinjaman online ini kepada konsumen. Nah salah satunya tuh kalau misalnya kita pas edukasi nih Mas Yoga ke masyarakat kan, ke teman-teman, itu harus hanya bisa mengaksesnya camilan, kamera, mikrofon, sama location doang. Nah, kalau nggak boleh tuh apa pinjaman online itu, pinjaman daring, beda istilah ya. Pinjaman daring itu nggak boleh mengakses selain dari tiga itu, gitu. Nah, mainnya sih, karena kan yang dipentingkan itu adalah sebenarnya kamera, mikrofon, location aja. Kalau udah kontak galeri kan sebenarnya nggak boleh, gitu.
1: Kan zaman dulu waktu baru-baru pinjaman online itu kan banyak juga ya kayak gitu kan, sampai akses kamera, sampai akses apa? Foto, kontak, WA.
0: Betul.
1: Jadi sekarang itu sudah nggak boleh lagi Mbak ya? Ada batasannya juga?
0: Enggak boleh, memang enggak boleh. Boleh. Memang enggak boleh. Dari dulu enggak boleh sih, Mas Yoga. Sama juga dia enggak hanya akses itu, tapi juga misalnya dari sisi pemasaran produk juga dia enggak boleh nawarin lewat WA gitu enggak boleh. Apa WA, apa SMS. Jadi hanya seperti kayak kita promo produk saya di TV, di YouTube dan seperti itu yang diperbolehkan.
2: Oke, baik. Tapi kayaknya saya sering nerima SMS sih.
0: Oh, berarti mungkin ilegal itu. Oh, kalau SMS blast boleh, Mas Yoga?
2: SMS blast boleh ya?
0: Maksudnya kayak, hubungi ini gitu kan. Nah, itu biasanya nggak boleh. Dia harus ada aturan mainnya dalam rangka pemasaran produk. Nah, itu ada di PUJK Perlindungan Konsumen, sama ada PUJK baru terkait dengan pemasaran produk sekarang. Gitu.
2: Oke, baik. Seperti sudah cukup jelas nih. Oke, mungkin ke Bang Ahmad soalnya nih, Bang. Kalau Abang melihat perkembangan digital kita di Provinsi Jambi sendiri, memang ini bagaimana menurut Abang? Apakah masyarakat kita ini sudah cukup terkait literasi keuangan digital kita ini sudah cukup siap untuk Provinsi Jambi atau bagaimana, Bang?
3: Oke, baik. Secara umum ya, untuk saat ini karena adanya didukung dengan kemarin terjadi bencana corona ya, saya melihatnya sudah cukup baik ya, terutama untuk literasi teknologi. Tetapi untuk literasi keuangannya ya memang masih belum ya, karena dalam literasi keuangan itu kan terbagi-bagi ya, bagaimana pengelolaan, kemudian mana kebutuhan yang terpenting dulu, kemudian mana kebutuhan untuk berjaga-jaga dan seterusnya ya. Nah, ini menjadi satu persoalan juga ketika kemampuan terhadap literasi digital yang begitu tinggi, baik untuk anak-anak ya, dewasa dan orang tua ya, tapi untuk yang 50 ke atas saya pikir agak kesulitan ya. Tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Nah, jadi di sini yang menjadi persoalan mendasar sehingga banyak masyarakat itu karena kebutuhan, bukan kebutuhan ya, karena keinginan. Sebenarnya tidak termasuk kebutuhan, tapi termasuk keinginan, kemudian prestis, gaya hidup ya, sehingga mereka apa yang dikonsumsi dan apa yang dibelanjakan itu lebih besar dari pendapatannya. Hasilnya, maka mereka mengalami defisit keuangan dan larinya pasti cara yang paling cepat adalah pinjol, pinjaman daring gitu ya. Kemudian pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk konsumsi. Lebih parah lagi ketika mengalami kesulitan ya, sesekali mereka beruntung ya, makanya lari juga ke judi online gitu ya. Jadi dah pinjam sedikit, siapa tahu dapat, ternyata dapat di judi online. Nah, ini bisa nutup nih kebutuhan. Nah, besoknya ketagihan. Nah, siapa, itu yang terjadi.
2: Siapa tahu sih ya, Bang.
3: Siapa tahu
2: menang ya, Bang. Itu sih paling memang ya. Oke, baik. Mungkin ke Mbak Nenes dulu bentar, Mbak.
0: Oke.
2: Kan ada pinjaman online nih. Nah, itu kalau pay later tuh sama enggak sih, Mbak, sebenarnya, Mbak? Sama pay later gitu.
0: Jatuhnya dia ya, jadi gini, Mas Yoga, jadi sebenarnya banyak masyarakat yang tukar-tukar ya. Jatuhnya kalau yang pay later itu jatuhnya dia lebih kayak pembiayaan sih, pembiayaan perusahaan pembiayaan jatuhnya kalau izinnya di OJK. Nah, kalau yang P2P lending, yang pinjaman online itu yang beneran ada duitnya cair gitu, Mas Yoga. Pay later kan ada barangnya yang kita biayai. Nah, jatuhnya itu perusahaan pembiayaan sih, tapi dia berbasis teknologi. Tapi dia mirip-mirip ya.
2: Mirip-mirip
0: ya. Ya, kalau pay later kan ada barang secara konsep ada barang yang harus dibeli. Kalau pinjaman online P2P lending, pinjaman daring P2P lending, duitnya saja yang cair. Kita terserah konsumsinya buat apa gitu kan gitu.
2: Oke, baik. Ini ke Bang Ahmad Soleh lagi nih, Bang.
3: Oke.
2: Ngomong-ngomong soal pay later dan pinjaman online ini nih, kan pay later nih biasanya kan HP nih, Bang.
3: Iya.
2: Kita untuk pay later HP kan biasanya itu sebenarnya bijak enggak sih, Bang, untuk seorang yang misalnya yang belum inilah sebenarnya yang belum mampu tapi dia pengin terus sampai pinjam pay later tadi itu untuk beli HP itu sebenarnya bijak atau bagaimana, Bang? Atau mungkin ada saran untuk dari Abang?
3: Bijak itu tergantung dari sudut pandang ya. Satu, dikatakan bijak ketika si konsumen tadi membeli handphone dengan pay letter itu digunakan untuk usaha atau untuk menopang kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan bisa menghasilkan pendapatan. Nah, tetapi tidak bijak ketika hanya sebagai prestis, gaya, dan mengikuti apa ya tren masa kini. Nah, itu dua hal yang berbeda. Jadi kategori atau kalimat bijak itu tergantung dari sudut pandang. Tetapi ketika kita sudah menjadi apa namanya ingin menaikkan kelas, ya, ini menaikkan kelas, ingin meningkatkan pendapatan, ingin upgrade diri lah ya. Nah, itu saya pikir sudah termasuk bijak, meskipun dalam tanda kutip belum mampu ya. Tetapi tetap harus ada batasannya ketika kita meminjam pay letter untuk membeli handphone ya. Ya, berarti kan ada pembayaran yang per bulan atau diangsuran ya, itu harus tetap juga terkontrol dan mampu untuk kita bayar. Kalau tidak nanti akan berdampak ke yang lain gitu kan.
1: Iya sih, memang. Tapi ada juga tuh, Bang, gestun ya, gesek tunai gitu. Jadi dia minjam di bank, ya apa, beli HP, kredit HP, terus HP-nya itu dijual untuk menghasilkan uang cash. Ada sih yang kayak gitu kan, banyak sih.
3: Itu sudah level lanjut ya mereka. Kalau saya bilang mereka sudah terbiasa dengan gaya seperti itu ya. Dia pinjam dulu, kemudian baru dijual lagi untuk dapat cash ya. Nah, saya juga nggak habis pikir kalau seperti itu ya. Kenapa beliau tidak meminjam langsung cash gitu ya? Karena di situ ada dua kali bunga ya dalam bahasanya ya, yang dikenakan ketika pinjam untuk membeli barang, kemudian dijual lagi, itu kan ada penurunan nilai.
1: Benar.
3: Nah, berarti ada dua kerugian di situ. Kalau kita lebih cerdas ya, sebaiknya jangan seperti itu ya. Kalau pinjam langsung aja pinjam atau menggunakan kartu kredit atau sejenisnya lah ya. Jadi saya pikir agak lebih efisien.
1: Tapi nyatanya banyak loh, Pak.
0: Produk derivatif, Pak.
1: Makanya saya juga bingung. Ada gitu ya ternyata. Oke. Lalu, Pak, mungkin kembali ke pinjaman online ini. Beda, cara bedainnya antara pinjaman online ilegal dengan pinjaman online legal itu seperti apa sih, Pak, yang paling gampang untuk masyarakat bisa ketahui?
0: Sebenarnya yang paling gampang itu adalah ngecek website OJK sih. Website OJK di, bisa nanya di kontak 157 bisa juga. Mungkin masyarakat kita gitu ya, atau teman-teman di rumah yang di jalan, jangan lupa tuh WA-nya kontak 157 081 157 157 157. Nanti WA aja. Kalau misalnya ragu, kalau misalnya males website OJK sering down, mungkin padahal nggak pernah down sih. Pamer ya. Tapi misalnya kalau butuh, capek gitu kan ngeliat website, di WA aja. Nanti misalnya kalau pengen tahu, misalnya PT ABCD misalnya gitu, kita cek di situ. Kalau misalnya dia ada jawabannya, misalnya ini adalah ini, dijelasin, berarti tuh dia berizin dan diawasi OJK. Tapi kalau misalnya nggak ada di direktori kita, itu dia ilegal. Jadi lebih gampangnya gitu sih. Cek juga misalnya kalau nggak di website OJK yang 95 tadi, kalau terkait dengan pinjaman daring ya. Cuma memang sekarang harus hati-hati nih, Mas Yoga.
1: Iya, benar.
0: Baik, ada pengaduan ke kami, itu dia berpikir itu legal karena pakai nama yang beken gitu kan. Misalnya kayak ada kami, EasyCash, itu kan nama beken sebenarnya. Kalau misalnya di OJK itu namanya bukan itu, namanya nama resminya, nama PT. Tapi nama bekennya ada kami misalnya EasyCash. Nah, itu sih sebenarnya ini yang sebenarnya sering membuat masyarakat kita tertipu, Mas Yoga. Jadi pernah pengaduan kalau dia sudah dapat kontaknya segala macam, taunya itu ilegal karena nama yang dia pakai itu PT EasyCash. Sementara EasyCash memang sebenarnya berizin dan diawasi oleh OJK kan. Cuman EasyCash itu nama beken doang, PT-nya bukan nama PT EasyCash. Nah, itu ini memang. Jadi memang harus kita tuh harus aware lah gitu. Beneran nanti kalau buka website OJK, nanti kelihatan tuh, Mas Yoga, misalnya PT ini, misalnya PT lalala gitu, misalnya kelihatan tuh website yang benernya apa. Nah, nanti dibandingin aja sama website yang abal-abal itu. Nah, itu sebenarnya itu paling utama dan utama sekali, memang jangan harus, enggak boleh malas gitu ya. Mas juga kalau kita butuh harus jangan malas cari datanya. Itu satu. Yang kedua sih memang yang tadi, kalau misalnya pun kalau misalnya sudah apa namanya? Sudah kadung nih, ternyata milih, ternyata dia minta akses selain kamera, microphone and location, langsung uninstall aja. Nah itu, nah sudah pasti sih kalau yang ilegal biasanya minta akses, karena dia menggunakan itu nanti untuk nagih kan, untuk nagih yang tidak beretika, jadi dia butuh senjata itu. Nah kalau yang legal, yang berizin dan diawasi oleh JK kan gak boleh. Nah sebenarnya mindsetnya juga yang sering salah di masyarakat kita, once kita sekali kita udah nginstall itu bisa cair, sebenarnya enggak sih, karena ketika kita nginstall tapi kita belum setuju apapun itu enggak bisa dia biasanya. Nah sekarang ini kan kebetulan kita kan malas ya, masyarakat kita udahlah malas baca, malas kayak kita aja kadang apa langsung centang aja ya enggak sih Pak gitu kan. Oh, saya setuju gitu kan, padahal sebenarnya itulah krusial, titik krusialnya masyarakat kita tuh kena pinjaman online ilegal itu, karena dengan saya setuju, saya klik yes, itu dia bisa mengakses apapun di HP kita gitu. Jadi sebelum beneran yes semua, lihat dulu nih apa yang di yes-yesin gitu kan, saya setujunya apa aja gitu. Itu sih sebenarnya tips dan triknya biar nggak terjebak di pinjaman online ilegal.
2: Oke, baik. Ke Bang Apan sore lagi nih Bang. Kenapa sih Bang masih apa ya, di Provinsi Jambi sendiri masih banyak orang Indonesia di Provinsi Jambi gitu, masih banyak yang terjerat pinjaman online, bahkan sampai ada yang apa ya, gali lubang tutup lubang ya mungkin ya. Itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi Bang?
3: Ini pengamatan di Provinsi Jambi ya, yang kebetulan nomor satu ya di Indonesia ya, yang paling banyak itu ya.
2: Kalau bukan, itu judi online sih,
3: ini udah mendekati juga ya, kayaknya ya. Udah 10 besar kalau gak salah ya. Nah ini karena saya melihat Jambi ini sebenarnya budayanya cukup bagus di awal ya. Tetapi dengan perkembangan zaman ya, anak-anak ini pengen lebih ingin untuk eksploitasi diri ya, menunjukkan bahwa saya ini juga bisa gitu ya. Jadi terkait dengan budaya dari luar yang terbawa ya. Jadi di, seperti di Jambi ini kan sudah mulai marak ya kafe-kafe yang sebelumnya nggak ada ya. Nah saya pikir dengan tingkat apa namanya pengendalian dari sosial lingkungan masyarakat yang begitu kurang, tidak begitu kuat lah ya secara budayanya, terus masuk budaya baru, nah maka ini mempengaruhi gaya hidup dari anak-anak muda sekarang ya. Nah ini akhirnya apa, gaya hidup dan prestis yang seperti ini ya, kalau dibilang seperti orang kaya baru lah gitu ya. Jadi mereka agak lupa diri. Nah sehingga cara yang terbaik ya, dan tercepat ya, bukan terbaik ya, sorry, yang tercepat bagi mereka untuk mengupgrade diri adalah dengan pinjaman-pinjaman. Karena kalau meminta dari orang tua ya, ya mohon maaf, Jambi bukan termasuk daerah yang kaya ya, akan sumber daya ya. Tetapi keinginan bergaya itu hampir sama.
2: Benar.
3: Nah, jadi tidak seimbang antara pendapatan dari keluarganya dengan apa yang diinginkan dan gaya hidup dari anak. Nah ini ada timpang, dan saya yakin juga dalam beberapa kasus ya, orang tua ini tidak tahu menahu terkait dengan pinjaman-pinjaman anaknya.
2: Iya sih.
3: Nah ini ketika sudah terjadi penagihan, kemudian terjadi pada level yang sudah agak kredit ya. Nah ini baru orang tua turun tangan, ada pengaduan-pengaduan kan cukup banyak juga ya.
0: Banyak.
3: Nah kondisi ini ya cukup sangat berbahaya sih kalau menurut saya, karena depresi anak terkait dengan itu, resiko-resikonya ya, bahkan sempat sampai pengadilan juga ya, diancam ke pengadilan ya, dalam beberapa kasus ini ya. Ketika saya berdiskusi dengan teman-teman dari hukum ya, mereka juga seringkali pasang badan untuk menjaga ini, pinjol ini, anak-anak yang terjerat pinjol. Dalam tanda kutip pinjamannya juga gak banyak, mereka hanya pinjam 500 gitu ya, tapi dalam beberapa bulan kemudian bisa sampai 3 juta, 5 juta gitu kan. Nah saya yakin ini bukan yang legal ya Bu ya, biasanya ilegal ya, dan kita semua dapat apa namanya SMS yang dalam tanda kutip kurang baik tadi ya, sehingga itu menjadi beban dan ancaman baik anaknya, orang tua. Nah, psikisnya juga akan kena gitu kan. Nah, ini bahaya sekali sebenarnya.
1: Bahkan bisa sampai itu ya, Pak, sampai
3: kena ada iya, ada yang agak-agak ya bisa jadi yang ditakutkan kalau bunuh diri dan pelampiasan ke yang lain.
1: Iya, gitu. Benar. Itu sih memang yang harus yang di awasin ya. Nah, mungkin bicara soal anak-anak kita nih, Bang. Ke Bu, Mbak, Nenes lagi nih, Mbak. Apa sih yang OJK lakukan untuk minimal memberikan edukasi lah ke masyarakat terkait bahaya pinjaman online ilegal ataupun untuk meningkatkan literasi keuangan mereka sendiri dari OJK sendiri. Mungkin dari anak SMA atau SMP atau bagaimana?
0: Iya, baik. Jadi Mas Yoga, kita tuh sebenarnya udah lumayan ini lah, gencar lah ya. Jadi terkait dengan edukasi ini, edukasi ini juga nggak hanya yang kita datang-datang ke daerah gitu ya, tapi juga melalui konten di IG gitu ya. Jadi baik OJK Jambi maupun OJK Indonesia, terus juga yang namanya Sikapi Uangmu kalau di OJK sendiri khusus untuk edukasi keuangan ini. Nah, ini benar-benar sudah sering kami galakkan sih terkait dengan bahaya pinjol ilegal gitu ya, kemudian harus gaya hidup yang baik dan cara mengelola keuangan gitu. Terus juga kalau OJK Jambi sendiri, kami tuh punya yang namanya Duta Literasi Keuangan, Mas Yoga. Jadi Duta Literasi Keuangan kami ini tersebar di seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi. Nah, tugasnya adalah mengedukasi masyarakat sampai dengan ke pelosok-pelosok. Jadi kalau kami kan cuma ada di kota Jambi gitu ya. Jadi nah, agar masyarakat kita juga paham mengenai edukasi keuangan. Nah, ini kami masukkan ke dalam materi-materi edukasi keuangan. Salah satunya bahaya pinjol tadi, pinjol ilegal, kemudian cara mengelola keuangan, terus melindungi data pribadi. Nah, sekarang kan juga marak ya yang data-data kita ya. Sebenarnya data-data itu banyak juga kita secara nggak sadar sih ngasih. Jadi memang ini perlu di edukasi lagi masyarakat. Selain edukasi itu juga kami itu yang namanya ada yang namanya LMSku, Mas Yoga. Jadi mungkin belum familiar ya bagi masyarakat ya, tapi ini sudah kami informasikan, kami galakkan kepada teman-teman sekolah, teman-teman pelajar dan mahasiswa. Jadi dengan mengakses lmsku.ojk.go.id, di situ ada beneran materi-materi tentang keuangan. Nah, di samping itu juga LMSku ini kan nanti kalau misalnya kayak kita, Mas Yoga, kayak kita habis seminar dapat sertifikat gitu. Nah, di LMSku tuh juga dapat sertifikat. Nanti bisa nanti teman-teman mahasiswa menggunakan, misalnya kalau mau melamar kerja itu valid sih, misalnya digunakan sebagai sertifikat telah menyelesaikan ini itu gitu. Jadi memang sudah segala daya dan upaya lah masih
1: ada yang kecolongan juga Pak.
0: Iya, tapi mungkin pas edukasinya kurang konsentrasi kali ya audiensnya.
1: Oke, baik. Ke Bang Ahmad Solin, mungkin ingin menanggapi apa yang sudah dilakukan OJK ini, bagaimana menurut pandangan Abang?
3: Sudah bagus ya, terkait dengan LMSku dan macam-macam ya. Cuman saya juga menyarankan kepada pemerintah juga ya, terutama karena kita posisi di Jambi ya, saya pikir perlu juga lah ya untuk memasukkan literasi keuangan itu dalam kurikulum-kurikulum di sekolah. Jadi ini satu hal sederhana mungkin dalam kurikulum muatan lokal ya, karena itu yang paling bahaya saat ini.
1: Benar, itu Bang.
3: Nah, sehingga ketika itu dimasukkan, secara tidak sadar anak-anak kita, adik-adik kita semua ya, itu bisa belajar bagaimana mengelola literasi keuangan, apa yang harus dilakukan, kemudian pinjol ini masuk disetujui enggak secara agama, secara ini ya, budaya, dan tepat atau tidak. Nah, ini secara tidak langsung kita sudah memasukkan sedikit benih-benih literasi keuangan. Nah, kalau ini bisa dilakukan 5 tahun ke depan, kerja dari OJK agak ringan ya, Mbak.
0: We wish.
3: Ini jadi saling terkait satu sama yang lain. Dan kemudian juga sebaiknya pemerintah harus gotong royong bersama-sama. Tidak hanya dari sekolah, tapi dari polsek, kelurahan, RT, orang tua, semuanya ya ayolah bareng-bareng kan. Sehingga kita terutama di Jambi ini ya, itu bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu.
1: Mas Yoga. Benar sekali, apalagi anak SMA sekarang nih.
3: Wah, luar biasa.
1: Luar biasa sekarang kalau soal uang nih.
0: Iya, tapi kami juga ini sih Pak, maksudnya Mas Yoga atau Bapak Ibu mungkin yang di kampus kalau mau ada kerjasama sama kami, misalnya kalau mau ada kuliah, kami terbuka sekali sih misalnya
3: siap.
0: Misalnya berapa kali pertemuan mungkin kita terkait misalnya edukasi keuangan ini gitu. Kami menyambut baik sih kalau ada kerjasama seperti itu.
1: Oke, baik, itu kampus-kampus kalau ada yang mau kerjasama nih. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada nih, sebenarnya menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Namun kita akan break sejenak nih, Bapak, Mbak, dan Mas, Bang. Kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi. Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, baik pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa edisi Rabu 8 Juli 2026. Masih bersama saya, Hujan Reko, di program 188,5 MHz RRI Jambi. Dan kita masih membahas nih terkait literasi keuangan digital untuk cegah pinjaman online ilegal dan juga judi online. Masih dengan dua narasumber kita, ada Mbak Nenes dan juga Bang Ahmad Soleh. Ya baik, mungkin ke Mbak Nenes lagi nih Mbak. Kan kita ketahui nih, di Jambi ini apa ya, menurut pandangan Mbak nih, judi online nih Mbak.
4: Judi online.
3: Itu sebenarnya apa ya, di Jambi kan nomor satu nih. Nah itu apakah ada pengaruhnya terkait pinjaman online juga Mbak ya?
4: Iya, benar-benar ada pengaruhnya pasti Mas Yoga.
3: Mungkin bagaimana menurut pandangan Mbak?
4: Iya, judi online nomor satu seprovinsi itu sebenarnya saya secara data belum dapat ya Mas Yoga, karena tapi karena judi online itu sebenarnya nggak dibawa OJK juga. Karena kalau kita kan yang ilegal itu pinjaman online ilegal, investasi ilegal ya kan. Tapi kita sangat ingin membantu lah terkait dengan judi online ini. Tapi kalau kami melihat ya, judi online itu pasti ujung-ujungnya pinjol nggak sih, karena kecanduan tadi yang dibilang Pak Ahmad Soleh tadi kan, pengen ini nggak punya gitu, tapi pengen instan. Nah cobalah judi online, ternyata habis duitnya udah, apalagi ya udah jual barang nggak dapat pinjol. Nah saling berkaitan sih sebenarnya gitu. Nah kalau misalnya pinjaman daring kan biasanya tidak secepat yang pinjol ilegal kan. Jadi memang biar instan nih, sekarang juga nih pengen judol, duit nggak ada. Nah, kemudian itulah terpikirkan pinjaman online ilegal. Saling berkaitan sih Mas Yoga. Semakin orang serakah, semakin orang bisa mengatur keuangannya, ke judol semakin tinggi, semakin tinggi pinjol juga. Pinjol ilegal ya.
3: Pinjol ilegal ya Mbak.
4: Iya, kalau pinjol pindar ya pindar. Pindar kan beda lagi.
3: Oke, baik. Ke Bang Ahmad Soleh mungkin Bang. Mungkin memang ada ini Bang ya, antara judi online dan pinjaman online itu ada kaitannya Bang ya?
5: Iya betul. Jadi ini saya agak sedikit ngecek ini ya. Ternyata dari hasil riset itu ya, korelasi antara pinjol dan judi online itu di atas 70%. Artinya kalau judi online-nya meningkat ya, pasti pinjolnya juga meningkat. Nah itu sudah secara otomatis ya. Demikian juga sebaliknya ya. Nah ini persoalan yang sangat mendasar ini. Benar. Ya, saya pikir harus diselesaikan ini. Entah bagaimana caranya, pemerintah harus fokus ke sini ya. Nah itu. Kemudian juga kalau terkait dengan judul ya, itu memang banyak hal ya yang melatar belakangi. Seperti kalau di Jambi ini kan memang termasuk kota yang kecil ya.
3: Iya.
5: Tetapi teknologi sudah cukup masif ya. Sudah bagus sekali ya teknologi ya. Kemudian faktor ekonomi juga menjadi salah satu. Kenapa? Karena ekonomi sulit ya. Anak-anak atau orang tua juga banyak sekarang ya. Itu mereka ingin cepat kaya. Karena sehingga jadi judi online. Kemudian lingkungan juga ya. Kurang pengawasan. Kalau anak-anak SMP dan SMA itu biasanya banyak ikut-ikutan. Di tongkrongannya itu kalau sudah ada yang ikut judi online, semuanya ikut. Biasanya gitu. Kemudian juga kecanduan. Nah kecanduan ini yang paling berat ya. sekali saja kita pernah mencoba judi online dan dapat, besok pasti diulang. Dan besoknya akan diulang lagi, karena mereka berpikir hanya satu kali saya dapat akan menyelesaikan kegagalan sebelumnya. Nah, itu yang dipikirkan anak-anak ya. Tapi faktanya gak dapat-dapat ya. Gagal terus gitu ya. Karena tingkat probabilitasnya sangat kecil sekali dibandingkan antara kita memasang dan dibandingkan dengan berapa persen kita dapatnya peluang. Nah, jadi kami dulu pernah juga ya diajari ya, kalau dalam ekonomi itu ada statistik ya. Jadi kita bisa menghitung berapa kemungkinan dapat ketika kita bermain dadu, bermain judi online, bermain masang togel gitu ya. Ketika untuk togel itu masih di 80%. Jadi sebanyak, kalau logikanya gini ya, kita pasang semua nomor itu hanya 80% yang dapat. 20%-nya pasti gagal. Artinya itu tidak mungkin kita bisa balik modal. Tetapi kalau 100% berarti kita impas. Pasang aja 100 dapatnya balik modal. Pasang 100 balik modal. Tapi faktanya tidak. Kalau 80% kita pasang semuanya ya. Nah, ini 20%-nya gagal. Yang beruntung siapa? Ya bandar. Apapun ceritanya, bandar tetap paling beruntung. Dan mereka bisa membolak-balikkan itu karena mereka bercerita kemungkinan. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Sehingga kami menyadari bahwa judo, kemudian apa namanya, togel dan sebagainya ya. Nah, itu tidak akan bisa memberikan manfaat yang besar ke kita. Pasti di akhirnya kita akan kalah. Itu. Nah, itu.
6: Tapi kenapa Bang ya sudah seperti itu? Orang tahu nih judi online itu pasti rugi. Tapi kenapa masih banyak yang main ya Bang?
0: Saya juga sendiri bingung gitu.
5: Ya, kalau saya bilang judi online ini kan hampir sama dengan merokok.
6: Ya, oh ya.
5: Kemudian kalau minum kopi enggak ya. Minum kopi masih bisa ditunda kadang-kadang ya. Kalau merokok tuh enggak bisa ya. Rokok, kemudian dia sudah sifatnya kecanduan. Jadi kalau kecanduan itu hari ini tidak ya, besok pasti iya lagi gitu kan. Sampai ketika belum habis ya. Ketika sudah habis, mereka akan berhenti. Tapi kalau ada lagi, mencoba lagi. Nah, ini yang selalu apa? Siklus yang berulang-ulang ini yang menjadi masalah besar kan.
6: Itu.
5: Nah, saya pikir untuk apa namanya, menguranginya ya, berarti harus ada aturan yang ketat, itu satu. Kemudian pendekatan-pendekatan dari sisi agama juga gak mempan rasanya ya. Banyak juga sudah ya. Tapi ya saya pikir itu perlu juga dilakukan ya. Dan meningkatkan kesadaran kita.
6: Iya, itu.
5: Menjadi masalah juga Mas ya. Yang biasa judi ini enggak sadar-sadar memang. Ya,
6: benar. Kalau belum habisnya baru belum.
5: Saya pikir satu generasi yang sudah terpapar itu ya. Itu ya bolehlah diedukasi untuk mengurangi secara jumlah permainannya ya. Tetapi yang sebelumnya ini yang harus dibersihkan.
6: Iya.
5: Nanti generasi ini hilang ya, insya Allah munculnya yang baik-baik ya. Gitu kan. Tapi kalau dibersihkan enggak lah. Dan itu satu sisi dari sisi konsumennya ya. Kemudian pemerintah harus juga segera gitu. Yang seperti itu ya, mbok ya di apa namanya, diblokir lah yang seperti itu. Agak serius lah yang ahli IT gitu ya, yang kira-kira menyangkut judol, ada SMS blasting yang macam-macam gitu ya. Itu langsung di selesaikan lah gitu loh. Masa kita menunggu itu pemerintah gak bisa melakukan. Saya pikir kalau niatnya ada, saya yakin bisa. Gak ada yang gak bisa dilakukan pemerintah. Karena otoritas tertinggi kan di pemerintah ya. Ahli IT banyak, cybernya juga banyak. Tapi kenapa tidak terkelola seperti itu? Malah justru mereka rame-rame menyerang pemerintah ya. Karena saya yakin pemerintah ini dalam tanda kutip ya, tidak memuaskan bagi mereka. Makanya itu jadi satu ini ya. Kayak kemarin kasus kita di Jambi ya, Bang Jambi itu kan kebobolan ya. Kenapa tidak mobil yang judul aja?
6: Iya.
5: Iya sih. Itu kan simple ya. Uangnya lebih banyak di sana kan. Satu hari perputarannya lebih dari 150 miliar ya di Kota Jambi aja ya. Kenapa enggak itu yang dibobol? Kan enak gitu kan. Ya istilahnya sekalian lah itu membantu pemerintah gitu kan. Gak ini dalam tanda kutip aja ya.
6: Oke, baik. Itu berarti memang harus sering-sering diedukasi Bang ya, untuk generasi sekarang ini dan tidak berlanjut ke generasi ke bawahnya nanti ya Bang ya. Oke, baik. Ke Mbak Nenes nih Mbak. Nah sama kayak tadi, misalnya judul ini kan kenapa selalu ada gitu yang main? Nah kalau misalnya di pinjaman online ilegal nih Mbak, kenapa sih kan sudah diawasin nih Mbak, tapi kenapa kok masih ada juga gitu pinjaman ilegal yang dipakai oleh masyarakat kita?
4: Iya, kenapa ya? Iya, sebenarnya mungkin kalau menurut saya sih masyarakat kita tuh minim literasi sih sebenarnya. Yeah. jangankan itu Mas Yoga, kita udah ngasih tahu gitu ya, berbusa-busa gitu ya, tetap nggak diperhatikan gitu. Nge-share berita aja kadang baca caption aja banyak yang malas kan, masyarakat kita. Ada foto nih. Kenapa nggak baca caption ya kan? Jadi memang sebenarnya menurut saya mungkin butuh masukan dari Pak Ahmad juga sebagai pengamat. Kalau saya sih minim literasi sih, budaya kita kurang membaca, kurang ingin tahu terkait dengan info-info terkini sih. Jadi padahal misalnya memang kalau nggak mungkin kan kalau kita nggak mencari tahu, nggak mungkin tiba-tiba sob di depan mata kita kan nggak mungkin. Jadi karena kita pertama minim literasi, nggak mau cari tahu yang benar yang mana, ciri-cirinya yang salah yang mana, yang ilegal yang mana, yang benar yang mana gitu. Nah itu sehingga orang-orang oknum-oknum ini akan selalu membuat inovasi baru gitu ya dalam hal dalam hal negatif gitu ya, untuk mengelabui masyarakat-masyarakat kita gitu. Kayak penipuan lah gitu kan. Kebetulan saya juga menangani pengaduan konsumen. Ada aja yang masuk dengan ide-ide terbaru dari yang ilegal-ilegal ini gitu, dan ada aja korbannya gitu. Jadi memang satu itu. Yang kedua, kalau kita lihat, kalau selain pinjaman online ilegal ini kan juga ada yang namanya investasi bodong. Investasi bodong ini juga tadi yang dibilang oleh Pak Ahmad soalnya juga, bahwasanya masyarakat kita tuh keserakahan itu, kayak pengen cepat gitu, pengen cepat, pengen gak mau repot. Nah itulah sumber masalah kita terjadi gitu. Sumber masalah saya juga sih Mas Yoga gitu. Jadi dua hal itu sih, kalau diperbaiki dari sisi literasi sama kayak kita harus mau effort gitu untuk mengetahui hal-hal yang ilegal yang mana, yang legal yang mana.
6: Sama juga ya, memang investasi bodong itu juga ya. Memang kita keuntungannya itu kadang gak masuk akal, orang percaya kayak gitu.
4: Ya, maksudnya kalau aneh juga kan Mas Yoga, orang kalau misalnya mau kaya pasti maksudnya sendiri-sendiri ya, gak ngajak-ngajak kan. Tapi kalau ada yang ngajak, kita ngajak kaya bersama tuh kayak harusnya kita udah curiga ya, gitu
6: benar.
4: Kan. Tapi karena jiwa keserakahan yang keserakahan dari diri manusia akan ingin mempercayai itu sih, sulit juga sih Mas.
6: Berarti memang sebenarnya masyarakat kita nih memang harus lebih diedukasi.
4: Betul.
6: Terkait literasi keuangan, misalnya investasi itu keuntungannya harusnya segini kan batasnya. Gak mungkin langsung sampai sebulan 50% itu kan gak mungkin kan keuntungannya kan.
4: Iya. Betul.
6: Oke, baik. Ke Bang Ahmad Soleh lagi nih Bang. Apa sih Bang yang seharusnya, misalnya masyarakat kita nih butuh dana cepat. Nah sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan masyarakat kita ini sebenarnya selain dari pinjaman online ilegal lah, minimal gak judi lah gitu. Itu yang sebenarnya yang harus ditekankan juga untuk masyarakat juga ya.
5: Kalau terkait dengan butuh dana ya, semuanya saya yakin butuh ya, terutama cepat ya. Tapi yang paling harus dilakukan itu adalah bekerja. Bekerja
6: cari
5: apapun.
6: Uang halal lah, Bang.
5: Iya, karena gini, banyak kalau kita amati ya, terutama kalau kita agak menyoroti daerah-daerah yang padat penduduk ya di kota sekitaran pasar gitu ya. Kemudian di daerah apa namanya, Kenali sana, kemudian di Telana itu ya, itu yang di pinggiran yang bukan pegawai ya, itu banyak yang menganggur. Ya istilahnya tidak rajin gitu ya. Dalam satu keluarga itu bisa 3-4 orang atau 2 orang laki-laki itu di rumah semuanya, yeah, tidur, tidak diajari dari awal mereka untuk bekerja ya. Nah sehingga itu menjadi satu persoalan, mereka akan selalu butuh dana, tetapi siapa yang bisa meminjamkan? Nah karena beliau tidak bekerja dan tidak mau bekerja, yeah, gitu kan, yeah, yeah. Nah ini agak sulit sekali ya, kecuali ke pinjol tadi yang bisa ya. Kalau minjam koperasi juga susah ya, apalagi perbankan. Satu hal yang ditanya, kamu kerja di mana?
6: Iya benar.
5: Nah, karena perbankan sudah sangat selektif ya. Nah itu tetap larinya ke pinjol. Jadi yang harus dilakukan ya bekerja, memperbaiki diri ya, apapun itu pekerjaannya, tapi dia harus bergerak dari rumah. Saya yakin pasti dapat uang.
6: Benar.
5: Karena setelah saya amati ya dalam berbagai kegiatan, terutama pendampingan dan penelitian ya, sebenarnya tidak ada yang miskin di Kota Jambi ini, kecuali mereka yang tidak mau bekerja, mereka yang mempersulit diri, mereka yang hidup boros ya, dan mereka yang tidak bisa menggunakan keuangan secara skala prioritas.
6: Nah,
5: karena saya bisa berbicara ini, saya pernah mendampingi beberapa kegiatan ya, kayak Prokus Kemenaker, kemudian dari pendampingan beberapa kemiskinan dari Kementerian Ketenagakerjaan ya. Mereka ini sebenarnya pendapatannya banyak, Mas Yoga. Tetapi dalam pengelolaan hari-hari ya, itu yang tidak efektif gitu loh. Saya yakin ketika mereka efektif 1 tahun saja, mereka sudah bisa lepas dari jerat kemiskinan. Dan tidak butuh yang namanya dana cepat.
6: Itu sih.
5: Ini masalahnya ini. Saya kan dapat 100.000. Saya pernah sekali waktu itu melihat ya, ini ada seorang pemulung nih. Mereka menjual dagangannya, dapatlah sekitar 600.000 di depan Kartu Sunja ya. Mereka punya anak 5 atau 6. Sebenarnya kan logikanya beli beras ya, beli beras kemudian lauk pauk untuk makan di rumah. 600.000 bisa 1 minggu lah ya. Ya. Enggak, mereka masuk ke warung Padang dan membeli sebanyak 6 itu. Jadi dalam satu kali makan itu sudah 100.000. Itu sudah bentuk ketidakmampuan dalam mengelolaan keuangan.
6: Oh iya, ngerti.
5: Dan mereka merasa, oh, mumpung saya dapat uang, saya ingin merasakan yang enak, terlihat di ini. Dan setelah itu mereka akan kembali lagi dalam kondisi semula. Nah ini, ini persoalan ini. Ini harusnya dinas apa ini ya? Yang membantu itu ya. Jadi ini sulit sekali. Kami memberikan bantuan habis untuk hari itu juga. Jadi untuk konsumsi, bukan untuk investasi. Makanya dalam beberapa kegiatan kami membelikannya barang. Karena kalau dikasih uang enggak ini, dan faktanya dikasih barang maksudnya ya, ada juga yang seperti tadi, dapat barang dijual, dapat uang cash.
6: Uang cashnya untuk?
5: Iya, jadi itu tidak semua ya.
6: Tidak
5: itu,
6: semua.
5: Ini hanya sebagian ya, tapi ada gitu loh. Jadi ini yang paling sulit sekali diatasi. Sehingga butuh uang cepat itulah persoalan yang selalu mereka sampaikan ke kami dan kita semua. Gitu maksudnya.
6: Oke, berarti memang ini ya, Bang ya. Dari masyarakat kita sendiri yang harusnya apa ya, mengertilah, paham mengatur keuangan ya, Bang ya.
5: Iya. Jadi saya berharap ini ya pada dinas pendidikan ya. Jadi kayaknya harus memasukkan satu kurikulum ya, muatan lokal lah. Kalau dulu kan ada muatan lokal ya, budaya dan sebagainya gitu ya. Nah itu masuk literasi keuangan. Kalau memang kita mau sama-sama meningkatkan atau memberantas ya, istilahnya persoalan-persoalan mendasar dalam di level masyarakat. Itu sih.
6: Karena memang literasi keuangan itu juga dibutuhkan dari saat kecil ya, Bang ya. Soalnya tetangga saya itu juga Kecil SD ya? SD judi deh bang. Entahlah, gak ngerti. Oke baik, ke mungkin ke Mbak Nenes lagi nih mungkin karena kata satu waktu nih. Pesan-pesan nih Mbak ke masyarakat kita, terutama terkait literasi keuangan digital dan juga ya kalau bisa hindarilah pinjaman online ilegal dan juga judi online Mbak.
4: Banyak ini berarti sebenarnya. Sebenarnya boleh, ini boleh. Adalah momen kami gitu. Melakukan edukasi keuangan. Nah, sebelum itu kita ngomongin pinjol, saya izinlah Mas Yoga ingetin pendengar kita untuk pelindungan data pribadi. Nah, karena salah satu yang sering masuk pengaduan ke tempat kami itu adalah katanya ya kan datanya diambil. Tapi sebenarnya saya kita enggak bisa lakukan bilang langsung itu dia apa datanya dihack atau gimana gitu kalau sebenarnya kita nggak investigasi kan. Jadi masyarakat itu bapak ibu di rumah ya dimanapun berada jangan lupa kalau misalnya punya kartu kredit atau kartu debit jangan sampai CVV-nya ketahuan dikasih lihat ke orang kemudian OTP kalau ada yang masuk OTP ke SMS kita jangan dikasih ke orang lain apapun dia daya dan upayanya meminta OTP jangan dikasih kemudian juga jangan download link dari yang kita nggak tahu nih jangan kepo lah gitu nggak boleh kepo-kepo untuk hal yang tidak penting gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya ada yang nanya ibu kandung jangan dikasih tahu karena itu biasanya untuk data-data perbankan untuk ibu kandung. Nah kalau untuk pinjaman online ilegal tadi ngingetin lagi yang hanya bisa diakses itu camilan, kamera, mikrofon, location. Kemudian kalau investasi bodong ingatnya 2L aja Mas Yoga. Nah 2L legal dan logis. Legalnya apa? Cek dulu ke OJK tadi bisa ke kontak 157 atau website OJK di ojk.go.id atau kalau misalnya kalau ragu ke kantor OJK aja misalnya kalau udah bingung gitu ya. Itu legal cari cek legalitasnya tapi sebenarnya kan industri jasa keuangan itu tidak hanya misalnya di OJK ada juga memang izinnya di Bank Indonesia. Terkait dengan misalnya payment gitu ya, kayak dana gitu kan, itu kan di bawah Bank Indonesia atau mungkin bisa jadi dia komoditas, jualan komoditas di Bappebti. Jadi enggak hanya di OJK sih, tapi pastikan legalitasnya. Itu yang pertama, yang kedua logis yang tadi Mas Yoga udah bilang nih. Masa iya sih gitu dana kita ngasih 1.000 kembalinya 1.000.000 kan enggak mungkin gitu. Nah, bandingkan dengan misalnya bunga yang berlaku saat ini, misalnya bunga sekarang 6% ya udah berarti maksimal 6%. Nah, seperti itu. Itu aja sih Mas Yoga dan jangan lupa apapun baca gitu baca itu dulu. Jangan malas, jangan setuju-setuju aja gitu Mas Yoga. Itu sih pesan saya untuk pendengar kita.
6: Oke, baik, super sekali Mbak. Bang Apan Soleh, pesan-pesan untuk masyarakat kita?
5: Kalau saya sih masyarakat memang harus lebih berhati-hati ya. Itu yang pertama, yang keduanya tadi sama juga ya, jangan kepo ya. Kemudian ayolah sama-sama untuk menyadarkan diri ya, untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dari judol dan pinjol.
6: Benar-benar.
5: Mungkin itu aja.
6: Oke, siap. Ya, baik. Ya, terima kasih. Karena ketepatan waktu nih, Mbak.
1: Iya.
6: Terima kasih ke Mbak Nenes dan juga Bang Ahmad Soleh sudah bergabung di Dialog Jambi pagi ini. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada. Demikianlah Dialog Jambi menyapa pagi ini edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Kujina Reko. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
7: Demikian Dialog Jambi menyapa pagi.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya dan telah kita ikuti dialog Jambi Pagi bersama Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, kembali Anda bersama kami RRI Sungai Penuh. Kami akan hadirkan musik dan informasi menemani Anda sampai ke informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang tengah menjalankan aktivitasnya, selamat beraktivitas. Untuk Anda yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Yang lagi gak enak badan hari ini, faktor cuaca ya, semoga bisa diantisipasi ya. Kalau masih gejala sih, Anda bisa sesegera mungkin ya untuk memeriksakan diri Anda ke puskesmas atau mungkin juga ke rumah sakit umum Majen Haji Talib ya. Biasanya kalau masih awal ya, penanganannya bakal mudah ya, tapi jangan biarkan berlarut-larut ya. Baik, untuk Anda semuanya salam sehat ya, karena dengan tubuh yang sehat kita bisa menjalankan aktivitas kita lebih baik dan lebih bersemangat tentunya. Dan saya Arnita Samsir masih terus temani Anda dalam majang musik dan informasi sampai ke informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang tengah menikmati suasana pagi ya, biar hangat ya, karena memang siang hari ini agak-agak sedikit adem ya, boleh deh ngopi ya, seperti blackout, join kopi.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Blackout John Kopi. Pendengar, mungkin sebagian orang ada yang percaya ya, karena dengan menikmati secangkir kopi membuat kita lebih bersemangat. Ternyata memang benar pendengar, karena di dalam secangkir kopi kaya akan zat antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas dan juga mendukung metabolisme dalam tubuh kita dan juga bisa meningkatkan stamina. Karena pendengar, secangkir kopi ini dapat meningkatkan energi, bahkan juga aroma terapi dari kopi dipercaya mampu mendongkrak semangat mereka yang lagi galau, yang lagi stres, atau mungkin juga lagi gak enak hati ya. Menikmati wangi kopi itu bisa membuat mereka lebih percaya diri, karena juga pendengar, cita rasa dari kopi, apalagi kopi Kerinci yang tumbuh di tanah vulkanik kaki Gunung Kerinci ini, mempunyai kopi yang bijinya penuh karakter, terus juga ada citrus, floral, dan juga black tea. Dan juga pendengar, penjelajah rasa terbaik bisa ditemukan melalui produk seperti kopi Arabica, Mount Kerinci, atau Oaten Coffee. Nah pendengar, kopi Kerinci juga sudah mendunia pendengar, karena kopi Kerinci memiliki cita rasa yang khas, sangat luar biasa. Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih terus menemani saya pada pagi menjelang siang ini, untuk Anda semuanya yang masih terus temani saya, yang butuh informasi juga, sekarang pukul 9 lebih 6 menit menemani ada Budi Doremi.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya. Dan pendengar, berikut informasi untuk Anda dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG Depati Parbo Kerinci, pendengar, bahwa informasi untuk Anda pada pagi hari ini terkait dengan informasi cuaca, bahwa peringatan dini cuaca untuk Jambi ya, tanggal 7 Juli 2026 waktu Indonesia Barat masih berpotensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang pada pukul 18:14 waktu Indonesia Barat. Dan juga di Kabupaten Kerinci, Danau Kerinci, Batang Merangin, Kabupaten Merangin, Jangkat, Bangko, Pemenang, Tabir Selatan, Bangko Barat, dan juga Batang Masumai, Pemenang, dan juga Tiang Pumpung. Dan juga pendengar, untuk Kabupaten Selangun juga Batangasai, Limun, Selangun, Relawan, Pelawan, dan juga Air Hitam. Dan juga pendengar, informasi untuk Anda bahwa wilayah di Kabupaten Kerinci yaitu Danau Kerinci, Gunung Raya, Setinja Laut, Air Hangat, Keling Danau, Air Hangat Timur, Bukit Karman, dan juga untuk Kabupaten Batanghari yaitu Batin, dan juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan kondisi diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 20:30. Pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami RRI Sungai Apono di 96,7 MHz. Dan pendengar, saya akan terus temani Anda sampai ke informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam ragam musik dan informasi. Untuk Anda kali ini ada Anggi Marito.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, hijau daun. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, masih adakah hijau daun? Ya masih lah. Karena pendengar hijau daun mereka masih aktif bermusik ya, dan juga telah berusia lebih dari 2 dekade. Band asal Bandar Lampung ini yang digawangi oleh Dide di vokal, Are di gitar, juga ada Aang di bass, Ubay di keyboard, dan juga ada Rio di drum. Mereka masih tampil off air, dan lagu-lagu yang ikonis mereka seperti Suara Ku Berharap tetap menjadi magnet utama bagi penggemar mereka. Dan tentu saja pendengar, lagu-lagu mereka masih sangat diminati oleh berbagai kalangan tentunya, karena juga ada etnik-etnik Melayunya pendengar. Baik, untuk Anda semuanya yang masih terus menemani saya untuk pagi hari ini, apa kabar Anda? Semoga tetap semangat ya, terutama sekali buat ibu-ibu rumah tangga yang berada di pusat keramaian, yang lagi berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga. Pasti sibuk banget ya. Saking sibuknya barangkali harus diingat juga ya, kalau lagi bawa anak kecil atau mungkin juga lagi banyak belanjaannya, harus diingat-ingat. Gak tahu juga ya, sekarang kita mesti hati-hati bawa barang belanjaannya. Jangan-jangan sampai di rumah belanjanya bisa hilang gitu ya. Yang penting hati-hati, oke? Baik, buat semuanya masih terus temani saya untuk pagi hari ini, dan masih terus saya temani Anda, masih tetap semangat dong. Iya iyalah, masih pagi ya. Dan pendengar, untuk Anda yang masih terus menemani saya pada pagi menjelang siang hari ini, sekarang pukul 9 lebih 26 menit, ada yang kangen gak sama Chris Patty? Oke, kalau ada yang kangen nih, ada tembang lamanya ya, tapi masih tetap enak didengar untuk pagi hari ini. Tapi bukan aku,

Ya, saudara pendengar, tembang lama yang dulu dibawakan oleh Keris Pati ya, enak juga ya dibawakan oleh Vokalis Cewek Machita. Baik, untuk Anda semua yang masih terus menemani saya untuk pagi hari ini, pendengar yang masih menemani saya, seperti kita memang harus jaga-jaga kesehatan ya. Faktor cuaca akhir-akhir ini membuat kita rentan banget ya terkena berbagai penyakit, termasuk batuk, flu, pilek. Nah, untuk itu pendengar harus jaga kesehatannya, atur pola makan yang baik dan sehat, terus juga jangan lupa untuk berolahraga dan juga lakukan kebiasaan yang rutin harus dilakukan ya, kebiasaan sehat ya, seperti memulai di pagi hari meminum cangkir air putih ya, bangun tidur, karena pendengar ini juga sangat bermanfaat untuk kebersihan lambung ya, untuk membuat kita menjadi lebih segar tentunya. Dan pendengar yang masih terus menemani saya pada pagi hari ini, untuk Anda yang berada di luar kota Sungai Penuh yang bisa mendengarkan RRI, mudah-mudahan bisa membuat Anda semua terhibur, terutama yang berada di peladangan di Masgo juga ya, selamat pagi yang berada di sana, dan juga selamat pagi juga buat teman-teman kita yang kemarin dari luar daerah yang rutin bergabung ya bersama RRI Sungai Penuh. Kalau lagi dengar RRI untuk hari ini, salam sehat ya untuk Anda semua dari Sungai Penuh. Baik, kali ini untuk Anda semuanya, You dari Raisa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
2: Seloko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya Ernita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi 8 Juli 2026. Terima kasih atas segala atensi dengar Anda. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Citra Ulandari. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh kok begini, bro?
2: Ya, salah mencet.
0: Bisa, no?
2: Oh, oh, no.
3: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi 8 Juli 2026 hadir menemani Anda hingga pukul 15 nanti. Pendengar, edisi hari ini tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat menjalankan segala kegiatannya untuk hari ini. Di pusat informasi seperti apa yang saya hadir menemani dan menyapa Anda. Jangan kemana-mana, tak bersama RSUNG penuh untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Pendengar, untuk berbagai macam program acara menarik kami hadirkan untuk Anda. Nanti akan ada produk seperti biasa yang akan menemani dan menyapa Anda.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan hingga informasi pukul 15 nanti ya, edisi 8 Juli 2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pungutan terhadap 914 anggota koperasi unit desa KUD di Kuatan Si Gigi Kuansing. Nah, pendengar, pengumpulan uang itu terkait dengan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan di kabupaten yang terletak di Provinsi Riau tersebut. Pendalaman dilakukan melalui penggeledahan di kantor Dinas Perkebunan dan juga rumah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuansing. Menurut berdasarkan konstruksi perkara, tersangka ZKN bersama ARD diduga memberikan suap terkait dengan pengisian jabatan kepada SA. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan pengumpulan uang dari anggota KUD untuk mengurus pelepasan izin kawasan hutan. Pendengar, penyidik memperoleh informasi awal bahwa luas kawasan hutan yang dilepas itu mencapai sekitar 1.828 hektar. KPK juga menduga uang yang dikumpulkan dari anggota KUD tersebut dikonversikan ke dalam mata uang dolar Singapura. KPK sebelumnya menetapkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 Soehardiman Ambi SA sebagai tersangka kasus suap pengusuap pengisian jabatan sekretaris daerah. Namun dalam penyidikan KPK menemukan dugaan penerimaan gratifikasi selain kasus sebelumnya. Webrenger Dinamika Olahraga pada pukul 11 seperti biasa akan menyapa Anda di kebersamaan untuk edisi hari ini.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Terdengar pemerintah tengah menyiapkan rekayasa ulang layanan pertanahan untuk mempercepat penyelesaian proses peralihan hak atas tanah. Demikian disampaikan Dirjen PHPT Kementerian ATR BPN Asnaidi. Mendengar menurutnya hasil survei menunjukkan terdapat kesenjangan antara standar pelayanan di kantor pertanahan dengan pengalaman masyarakat. Standar layanan BPN untuk proses peralihan tak hanya 5 hari kerja. Namun masyarakat mengaku harus menunggu berbulan-bulan karena lamanya proses sebelum berkas masuk ke kantor pertanahan. Mendengar yang menjelaskan keterlambatan tersebut tidak hanya terjadi di BPN, hal ini juga terjadi pada tahapan penyusunan akta oleh PPAT serta validasi BPHTB di pemerintah daerah. Untuk mengatasinya, pihaknya akan menerapkan standar waktu layanan di setiap tahapan proses, termasuk verifikasi dokumen yang selama ini belum memiliki batas waktu yang jelas. Mendengar selain itu, sistem antrean akan menggunakan prinsip first in, first out, ataupun artinya berkas yang lebih dahulu wajib diproses lebih dahulu. Asnaidi mengatakan apabila verifikasi dokumen tidak dilakukan dalam waktu 3 hari, berkas akan dianggap oleh telah diperiksa melalui mekanisme fiktif positif. Mendengar skema tersebut diharapkan dapat menghilangkan penumpukan berkas sekaligus mencegah perlakuan yang tidak adil dalam proses pelayanan. Dan selain itu, ATR BPN juga akan menyederhanakan proses alih media dokumen. Penentuan kebutuhan pengukuran tanah nantinya dilakukan secara otomatis oleh sistem berbasis geotagging, bukan lagi berdasarkan penilaian subjektif petugas. Baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini tetap bersama kami di 96,7 MHz. Akan kita nantikan untuk dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Toko ini buat masa depan kita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini,

0: Tangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Jabaz. Well, the keeper looked uncertain.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya, menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final, secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: Kami
1: tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit, mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played.
2: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atif. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di 2 pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam 1 bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
2: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
2: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB POPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke-22/2028 juga akan dipertandingkan. Oleh karenanya, saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Franchise de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1976.

informasi dan inspirasi.

0: perasaan iri dan sirik pada keberhasilan orang lain atau teman adalah sikap yang negatif. Percuma kita iri pada orang lain, karena tidak ada manfaat sedikit pun buat kita. Malah merupakan penyakit miskin mental yang akan berpengaruh negatif pada kesehatan jiwa kita. Sebenarnya, setiap orang berhak untuk sukses dengan cara mereka berjuang. Maka daripada kita iri, jauh lebih baik kita membangun mental positif dengan cara belajar, menerima, dan mengakui keberhasilan orang lain. Dan sekaligus kita mencari potensi apa, kelebihan apa yang bisa kita kembangkan, bisa kita maksimalkan, dan perjuangkan agar bisa meraih keberhasilan yang membanggakan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: mau yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan." Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu. Banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Tiadalah kamu dapat berlaku adil di antara beberapa istri, meskipun kamu telah berhati-hati. Karena itu, maka janganlah kamu terlalu condong ke sebelah, sehingga membiarkan yang lain bagaikan tergantung di udara. Dan jika kamu memperbaiki dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ternyata, berlaku adil terhadap istri-istri bagi mereka yang istrinya lebih dari satu bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang, orang lebih condong kepada hanya salah seorang istri, sehingga istrinya yang lain dibiarkan, atau bahkan ada yang tidak diberi nafkah sama sekali, sehingga anak-anaknya terlantar. Allah menegaskan, yaitu bila kita tidak dapat berbuat seadil-adilnya, lebih baik bagi kita untuk beristri seorang saja.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Rabu 8 Juli 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: BPBD Provinsi Jambi siagakan 5.923 personil dalam hadapi ancaman karhutlah. Iuran OPBM Kota Jambi mengacu kesepakatan dan jumlah rumah terlayani. Bersama saya Sunar, inilah berita selengkapnya. BPBD Provinsi Jambi menyiagakan sebanyak 5.923 personil gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Korinjani, mengatakan ribuan personil tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Manggalakmi, Kelompok Tani Peduli Api, KTPA, Masyarakat Peduli Api, MPA, hingga Regu Pemadam Kebakaran, perusahaan perkebunan dan juga kehutanan.
1: Rekan personil kita sudah siapkan itu 5.923 personil, di mana TNI Polri hanya 405 personil, Polda Jambi 300, BPBD Jambi dan Kabupaten Kota 2, Manggala Akbar 95, ada gabungan POPP 1.271, Kelompok Tani Peduli Api 360 orang, Masyarakat Peduli Api 660 orang, Regu Pemadam Kebakaran Perusahaan yang ada di RPK Perkebunan itu 771 personil, dan RPK di Hutanan dan Perkebunan Industri disusah 1.556.
0: Selain personil, BPBD Provinsi Jambi juga telah mengajukan dukungan sarana operasi udara kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPNB. Andre menjelaskan kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah Provinsi Jambi setelah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 352 siswa baru SMP Negeri 16 Kota Jambi mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang dimulai sejak hari ini dan akan berlangsung hingga 14 Juli 2026. Kepala SMP Negeri 16 Kota Jambi, Bambang Anwar, mengatakan pelaksanaan MPLS mengacu pada panduan yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan. Sama MPLS, siswa akan menerima berbagai materi, diantaranya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, gerakan Indonesia asri, serta pengenalan program Kota Jambi Bahagia yang melibatkan pada kebersihan dan keamanan lingkungan. Ia juga menegaskan pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 16 Kota Jambi bebas dari praktik perpeloncoan. Sekolah tidak melibatkan alumni dalam kegiatan, melarang segala bentuk bullying maupun intimidasi, serta tidak memperbolehkan penggunaan atribut yang merendahkan peserta didik.
2: Nanti juga ada kegiatan anti-bullying dari para guru BK dan teman sebaya kakak kelasnya untuk menyampaikan informasi terkait anti-bullying di sekolah, supaya sekolah ini menjadi sekolah yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikan selama 3 tahun nantinya tentunya. Yeah. Jadi kita memberikan kesan pertama terbaik lah kepada anak-anak kita. Yeah. Masuk ke sekolah ini tentunya harus bahagia.
0: Selain pendidikan karakter, peserta didik baru diperkenalkan dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menjadi wadah pengembangan minat dan bakat selama bersekolah di SMP Negeri 16. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menyebut skema iuran dalam program optimalisasi buang sampah

0: mampu, menengah atau sangat mampu. Nah itu kita juga edukasikan kepada masyarakat, Pak RT dan perangkatnya untuk melaksanakan istilahnya subsidi silang. Mungkin di posisi rumah yang kita katakanlah mampu dengan penghuni yang lebih banyak, mungkin tidak sama dengan rumah biasa. Karena secara teori masing-masing kita menghasilkan sampah setengah kilogram sampai 0,75 kilogram per hari. Nah minimal kita aware lah terhadap produksi sampah yang kita hasilkan sendiri.
1: Maruzan menegaskan iuran OPBM berbeda dengan retribusi sampah melalui pelanggan PDAM. Retribusi tersebut digunakan untuk pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Sementara sampah dari rumah menuju TPS menjadi tanggung jawab masyarakat melalui program OPBM tersebut.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: SLB Sri Sudewi Jambi telah menuntaskan program. Maksudnya proses sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SLB Negeri Sri Sudewi Maskun Sofyan Jambi, Supriyanto mengatakan seluruh tahapan SPMB berjalan sesuai jadwal. Pada tahun ajaran ini SLB Sri Sudewi menerima 27 murid baru jenjang SD, 25 murid baru jenjang SMP, dan 32 murid baru jenjang SMA. Menurut Supriyanto, selama MPLS, siswa baru akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, visi dan misi sekolah, tata tertib, serta berbagai program pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Melalui MPLS, diharapkan para siswa baru merasa nyaman mengenal lingkungan sekolah dan siap mengikuti proses pembelajaran saat tahun ajaran baru dimulai.
3: Kita biasanya berjalan selama 3 hari. Hari pertama itu biasanya pertama itu sosialisasi dari pihak sekolah tentang visi-misi. Kemudian dari wakil kesiswaan itu tentang berbagai jenis ketunahan. Kemudian dari kurikulum saya nanti menyampaikan program-program kerja sekolah. Kemudian ada juga perwakilan dari ketua jurusan tunarungu itu menyampaikan tentang kepramukaan. Kemudian dari ketua jurusan tunakrehita itu menyampaikan tentang bahaya narkoba.
1: Selama MPLS, pihak sekolah juga akan membekali peserta didik baru dengan materi pencegahan kekerasan seksual. Materi tersebut diberikan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam melindungi diri dari potensi tindak kekerasan maupun pelecehan seksual. Maraknya penipuan cyber menjadi tantangan yang semakin serius bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Pesatnya adopsi teknologi digital dalam aktivitas usaha belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi keamanan digital yang memadai. Pendiri dan pengelola Taman Bacaan Masyarakat TBM Ilham Widya Wardayanti menilai edukasi mengenai keamanan cyber perlu diperkuat bagi pelaku UMKM agar mereka lebih siap menghadapi ancaman digital. Pembekalan tersebut mencakup pemahaman tentang cara mengenali modus penipuan, menjaga keamanan akun dan data usaha, serta membiasakan diri lebih teliti sebelum mengakses tautan atau informasi yang diterima melalui berbagai platform digital.
4: Kami bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga untuk melakukan edukasi kepada pelaku-pelaku UMKM. Nah, jadi edukasi itu meliputi cara pengamanan cyber, penggunaan tepat guna terhadap HP, terus bagaimana mensiasati ketika ada telepon masuk dan lain sebagainya yang mungkin banyak penipuan di situ gitu. Nah, jadi kita memang pelaku-pelaku UMKM yang di tempat saya tuh khususnya kami bekalin untuk kegiatan sosialisasi dan kegiatan edukasi untuk pengamanan cyber digitalisasi. Karena ibu-ibu nih taunya klik, klik, klik.
1: Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai cara pengamanan cyber, pelaku UMKM dapat menjalankan aktivitas usaha secara lebih aman, menjaga kepercayaan pelanggan, serta mendukung keberlanjutan usaha di tengah semakin berkembangnya ekosistem digital. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri kegiatan di Kabupaten Kerinci. Al-Haris mengatakan pemerintah mengusulkan kawasan Kayu Arum sebagai lokasi pembangunan. Kawasan tersebut memiliki lingkungan yang sejuk, jauh dari pemukiman warga dan dinilai mendukung proses rehabilitasi. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait tengah menyusun master plan serta menghitung kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas tersebut.
5: Rencana akan membangun rehab narkoba di Kayu Arum. Kapolda menyampaikan kepada BSN untuk punya rencana. Kita harus mencari tempat yang bagus untuk mereka yang di rehab narkoba. Yang tempat dia yang dingin, mungkin yang jauh dari masyarakat, di Kayu Arum.
1: Pemerintah berharap pembangunan fasilitas rehabilitasi ini dapat

0: Perkuat upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika sekaligus membantu para pecandu menjalani proses pemulihan secara lebih optimal. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Mensawang, Kelurahan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin, Rabu minggu lalu, 1 Juli 2026, sekitar pukul 3 dini hari. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 14 unit mobil dan 6 unit sepeda motor yang berada di dalam bengkel hangus terbakar hingga hanya menyisakan rangka. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Merangin, Devi Merantika, mengatakan dugaan sementara penyebab kebakaran adalah konsleting listrik. Meski demikian, penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
1: Teman-teman dari masyarakat itu memberi apa ke kita, kemudian kita menuju karena memang jarak tempuhnya dari Marco ke lokasi itu kurang lebih sekitar 3 kiloan. Jadi memang begitu kita mendapatkan informasi tersebut dalam jangka waktu berapa menit, mungkin sekitar 11-12 menit kita sudah sampai. Nah, cuman waktu kejadian itu memang cepat pemicunya itu, kebakaran itu menjadi hebat karena memang potensi bahan-bahannya itu, kebakaran itu juga sangat luar biasa. Hanya itu kan bengkel dengan ada bensin-bensin.
0: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pemilik bengkel dan rumah yang terdampak masih mengalami shock akibat musibah tersebut. Sementara itu, lokasi pembakaran telah dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan, dengan total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah.
2: Berita olahraga.
0: Tim bulu tangkis PBC TH sukses mengukuhkan diri sebagai kampiun dalam turnamen bergengsi Piala Kapolsek Cup 2026. Gelar juara ini berhasil diamankan setelah PBC TH tampil dominan dan menumbangkan rival kuatnya PB Penawar dengan skor telak 2-0 pada laga final yang berlangsung sengit. Sejak game pertama dimulai, tensi pertandingan sudah memanas. PBC TH yang turun dengan formasi terbaiknya langsung mengambil inisiatif serangan. Lewat penempatan bola yang cerdik dan smash-smash tajam, mereka berhasil meredam perlawanan PB Penawar dan mengamankan poin pertama. Memasuki game kedua, PB Penawar sempat memberikan perlawanan sengit dan mencoba mengejar ketertinggalan. Namun mental juara dan konsistensi permainan yang ditunjukkan oleh para penggawa PB CTH tidak tergoyahkan. Dan PB CTH akhirnya menyudahi perlawanan PB Penawar 2 game langsung sekaligus memastikan trofi Piala Kapolsek Cup 2026 jatuh ke tangan mereka. Kapolsek Sininjau Laut Ibtu Sigit Purwanto dalam sambutan yang menyampaikan selamat kepada tim CTH Cupak yang menjadi juara dalam turnamen ini. Ia juga menyampaikan bahwa turnamen ini bertujuan mempererat silaturahmi antar Polri dan juga masyarakat.
3: Membentuk karakter dan menjaga silaturahmi antar tim, antar desa maupun antar kecamatan. Dan harapan kami juga ke depan insya Allah kita akan membuka kejuaraan yang lebih besar lagi. Kami mohon support dan dukungan dari kawan-kawan semua sebagai bentuk komitmen kami sebagai Kapolsek Sininjau Laut dalam menjaga hakam timnas di wilayah hukum Sininjau Laut. Kemudian kami juga secara pribadi mengucapkan selamat kepada para pemenang.
0: Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk rutin berolahraga terutama pada generasi muda. Hal ini bertujuan untuk agar generasi muda terhindar dari pergaulan bebas yang bisa merusak mereka. Mendengar semua berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. BPBD Provinsi Jambi siagakan 5.923 personil dalam hadapi ancaman karhutla. Iuran OPBBM Kota Jambi mengacu kesepakatan dan jumlah rumah terlayani. Demikian dari informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
2: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Apa Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya Bu, ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang Bu.
0: Ih, segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, Bebrengan tunggu bersamaan di edisi siaran hari ini Pro Dangdut ya, dangdutan yuk, ayo. Nah, untuk kebersamaan di siang ini yang ingin berdangdut bersama saya boleh ya. Silakan saja 0811 78 79 670. Di 0811 78 79 670 pendengar hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Ya, 0811-7879-670 kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. 0811-7879-670.

Ya, 0819 7879 670 kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Tentunya hingga formasi pukul 15 nanti. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan segala aktivitasnya. Mudah-mudahan aktivitasnya tetap diberikan kemudahan dan kelancaran selalu.

0: Loh, loh, loh, loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi siang ini kita sapa ya untuk siapakah di sana yang bergabung untuk di Pro Dangdut ya. Dangdutan yuk, ayo kita sapa dulu nih dengan siapakah di sana. Halo. Oke, diangkat langsung terputus ya. Di 0811 78 79 670. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Halo, dengan siapa ini? Halo. Halo. Oke, terputus ya. Halo.
1: Halo juga.
0: Ya, halo, apa kabar Pak Tuo?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat ya. Oke, langsung aja. Halo. Nih, mau lagu apa Pak Tuo? Mau lagu apa? Mau diputarin lagu apa?
1: Dari Krisnawati, Bunga dan Kumbang.
0: Bunga dan Kumbang?
1: Iya.
0: Spesial untuknya siapa nih?
1: Ya, buat sentuh pendengar yang di pelabuhan dan di desa. Pokok semua pendengar pasangan dari Pak Tuo di kilometer 12 ini dengan ya. Padang. Oh, salam spesial buat penyiar.
0: Iya.
1: Ajak.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bebrenger, kita sapa lagi dengan siapakah di sana yang bergabung untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama saya Citra Wulandari pastinya ya. Oke, halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Pitoyo, Pak. Saya Ro.
0: Iya, iya. Oke, mau lagu apa Pak Pitoyo?
2: Cinta yang hilang, Pak.
0: Cinta apa?
2: Cinta yang hilang.
0: Cinta yang hilang.
2: Ya, dari Elvis sini.
0: Cinta yang hilang ya?
2: Ya, cinta yang hilang.
0: Oke, spesial untuknya siapa nih?
2: Pasiennya Bapak Cinta, Pak. Semuanya dapat selam SM saya tanpa terkecuali, Pak.
0: Iya. Iya, Waalaikumsalam. Di sana nggak jelas suaranya Pak Pitoyo ya. Oke, baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini kita sapa lagi yang ingin bergabung, silakan saja di 0811 78 79 670. Ya, di 0811 78 79 670 kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Halo. Halo. Oke, terputus.

Oke, di 08.11.7.8.79.6.70 untuk para pendengar yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk di 08.11.7.8.79.6.70 hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Citra Undari menyapa Anda. Tetap bersama kami pendengar di 96,7 MHz.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi

0: dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, Bebrengan tuh kebersamaan di edisi siaran hari ini di tembang lagu-lagu dangdutnya hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Citra Ulan dari pendengar ya, menyapa dan menemani Anda tentunya untuk kebersamaan di edisi hari ini. Dan para pendengar, untuk Anda semuanya di siang ini yang lagi mendengarkan melalui digital, melalui audio streaming, kami ucapkan selamat sore ya, menjelang selamat siang menjelang sore pastinya. Tetap bersama Rising FM penuh, yang bergabung boleh di 0811 78 79 670, di 0811 78 79 670 ya, kami sapa Anda pendengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: Waspada kebakaran di rumah kita. Kecerobohan manusia merupakan pemicu kebakaran. Oleh karena itu, mari kita kenali penyebab terjadinya kebakaran agar kita tetap waspada dan siaga sebelum terjadi bencana kebakaran. Jangan memasang stop kontak bertumpuk dan membiarkan kabel terkelupas. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jangan membakar sampah pada saat panas terik atau saat angin bertiup kencang. Jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan.
1: Apa yang harus kita lakukan saat kebakaran terjadi? Hubungi pemadam kebakaran, lakukan tindakan untuk mencegah penyebaran api. Jauhkan barang yang berpotensi menyebabkan api menjadi lebih besar. Menggunakan masker atau handuk atau kain basah di sekitar mulut dan hidung. Apabila terjebak di dalam ruangan, carilah jalan keluar dengan merangkak di bawah asap dan bernafas pendek-pendek. Selamatkan benda berharga yang mudah dibawa.
0: Tips lindungi diri dari gangguan kabut asap. Hal yang biasa dilakukan yaitu sedapat mungkin hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Jika terpaksa pergi keluar rumah atau gedung, gunakan masker. Minum air putih lebih banyak dan lebih sering. Upayakan agar polusi di luar tidak masuk ke dalam ruangan, sekolah, kantor, dan ruang tertutup lainnya. Penampungan air minum dan makanan harus terlindung baik. Buah-buahan dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimakan perlu dimasak dengan baik.
2: Ayo bergabung bersama PMI. Partisipasi semua elemen masyarakat merupakan kekuatan yang sangat dibutuhkan dalam membantu dan berbagi kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Ingat, kepedulian Anda untuk berbagi kepada sesama merupakan pahala yang tidak ternilai harganya. Waspada kebakaran di sekitar kita, di lingkungan rumah, hutan dan lahan untuk anak cucu kita. Ingat, tindakan ceroboh dapat menyebabkan kebakaran.

0: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
1: Terus ayah untuk apa?
0: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
1: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1.

Ya, pendengar masih menemani di Kubur Sama untuk edisi siaran hari ini ya, bersama saya Citra Wulandari menemani Anda semuanya pendengar ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming. Kami ucapkan selamat pagi, selamat siang ya untuk di Pro Dangdutnya. Pendengar, lebih kurang 20 menit ke depan masih hadir menemani dan menyapa Anda, tentunya tak bersama Arisengnya penuh menjumpai Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena besi itu mudah.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara. Dan tentunya tetap bersama harusnya penuh hadir menyapa Anda. Saya Ciron dari Pami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu, belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

0: Ada salah seorang mubalig dalam dakwahnya sering kurang menekankan kepada pendekatan dialogis dan kaku. Tidak pernah membuka tanya-jawab. Akibatnya, jamaah merasa tidak puas dan bosan. Sehingga lama-kelamaan dia ditinggalkan oleh jamaahnya. Ada lagi seorang mubalig yang senang menuduh golongan lain yang tidak sependapat dengannya tanpa menjelaskan dalil-dalil yang jelas. Tentu, yang demikian itu kurang bijaksana dan menurunkan wibawanya sebagai mubalig. Dalam surat 16 An-Nahl, Allah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula." Karena itu, bagi setiap muslim, terutama para mubalig, akan lebih baik bila selalu merenungkan ayat tersebut agar sasaran dakwah lebih tercapai.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Gas RRI Sungai Penuh.
1: Halo Pak Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
2: Pasti secepatnya kok Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke Pak.

0: unsur dan ini akan menyebabkan terjadinya itu ya kerusakan-kerusakan di lingkungan, terutama misalkan di dalam tanah terkubur, sehingga ini akan berpengaruh terhadap organisme yang hidup di situ. Kemudian apalagi penggunaan tanah ya, tanah akan terganggu bagi petani-petani jika banyakkan plastik yang di dalam tanah begitu. Nah, ini kan bertepatan juga ya, beberapa kali kita melakukan kampanye ya, kemudian berdasarkan hasil advokasi kemudian kajian kita di Mitra Petala juga selalu menghimbau agar penggunaan plastik ini ada kepedulian dari para pihak. Nah, ini yang kan yang terbanyak kan penggunaan plastik ini dari rumah tangga. Ambil saja contoh misalkan dalam harian ibu rumah tangga itu kan banyak berbelanja menggunakan kantong plastik.
1: Saat ini kan penggunaan kantong plastik di tengah masyarakat itu sudah apa ya, sudah sangat masif seperti itu, bahkan di swalayan seperti itu untuk wadah belanja ya, tempat belanja pun masih menggunakan kantong plastik. Nah, ini untuk penggantinya yang ideal kantong plastik tersebut apa, Bung Mas Abi?
0: Nah, memang kita menganjurkan ya, berharap sekali ya, entah itu bentuknya kalau di kota peraturan wali kota atau ada inisiatif dari pihak produser ya, misalnya tempat-tempat belanja itu ya, agar mengimbau ada ketentuan jika belanja tidak melayani kantong plastik, silakan misalkan bawa wadah dari rumah atau yang sebagai pengganti ya, bawa dari rumah kemudian. Nah, itu harus dilakukan. Atau ini salah satu cara yang mungkin agak sedikit ekstrim ya, kalau mau memakai kantong plastik, harga yang lebih tinggi untuk mengurangi keinginan konsumen untuk menggunakan plastik itu. Kalau harga yang tinggi kan pasti mereka berpikir ulang itu kan. Nah, ini harus dilakukan edukasi secara terus menerus sehingga ada edukasi ini kemudian diterapkan oleh para konsumen ya, terutama di tempat-tempat belanja. Memang betul yang paling banyak itu produk plastik itu yang belanja-belanja itu yang dari ibu-ibu ya, kemudian belanja di itu supermarket atau di swalayan tempat yang lainnya.
1: Bung Mas Abi, apakah kantong plastik ini hanya menimbulkan dampak negatif? Adakah sisi positif ya dari kantong plastik ini, Bung Mas Abi?
0: Lebih besar dominan ya dampak negatifnya ya. Nah, yang pertama kan memang bahan plastik ini kan susah hancurnya ya, butuh berapa puluhan tahun gitu kan. Nah, kalau itu dibuang, apalagi dibuang sembarangan, kemudian apalagi misalkan dibuangnya di wilayah tanah tersebar gitu kan, atau yang lebih parah lagi terbuang ke laut atau ke sungai gitu kan. Nah, ini pengaruhnya sangat besar sekali untuk ekosistem biota. Kalau di laut sangat berpengaruh sekali, kalau plastiknya banyak maka terumbu karang tidak bisa berkembang, tertutup semua, maka biota ekosistem laut juga tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Jadi lebih banyak faktor negatifnya daripada positifnya ya, ketika banyaknya kantong plastik yang terdapat di mana-mana gitu kan.
1: Apakah kantong plastik ini bisa dimanfaatkan atau didaur ulang kembali, Bung Mas Abi?
0: Ya, sebenarnya ada ya. Jadi memang salah satunya misalkan Mitra Mentala mendorong adanya aktivitas pilah sampah ya, di tingkat rumah tangga. Pilah sampah ada yang kantong plastik, yang plastik, yang jenis plastik-plastik itu kan non-organik ya, kemudian yang organik bisa kita langsung buat sejenis pupuk, kalau yang non-organik seperti plastik bisa didaur ulang atau recycle segala macam ya, atau dibuat semacam handicraft gitu. Atau beberapa tahun terakhir ini kita juga mendorong adanya bank sampah gitu kan. Nah, di bank sampah itu mendorong ada pilah sampah kan, pilah sampah yang plastik itu bisa digunakan dibuat handicraft, kemudian macam-macam ya, banyak sekali yang sekarang itu justru plastik-plastik itu didaur ulang, di repres kemudian menjadi misalkan ada produk-produk, tapi di Bandar Lampung belum begitu itu ya terkenal ya, di produk-produk misalkan menjadi minyak, kemudian menjadi paving block gitu kan. Nah, di beberapa provinsi itu sudah dilakukan gitu kan, tapi di Bandar Lampung itu belum ada. Nah, itu salah satu sebetulnya bisa ada manfaatnya, tapi memang harus dilakukan tindak lanjut dari penggunaan plastik itu.
1: Baik, Bung Mas Abi, apa yang ingin Bung Mas Abi sampaikan?
0: Ya, di momen memperingati hari bebas sampah ya, kita Mitra Bentala yang concern di lingkungan kemudian fokus juga terhadap pengolahan sampah ya, kita berharap mulailah dari diri sendiri kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ya, karena memang diketahui bahwa penggunaan kantong plastik ini ya, susah hancurnya, akan berakibat buruk terhadap lingkungan kita gitu kan ya, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bung Mas Abi atas waktunya, selamat beraktivitas kembali Bung Mas Abi.

0: masyarakat Kota Bengkulu yang melakukan aksi nyata dalam upaya mengurangi sampah plastik yang berhasil dihimpun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Saya bundanya Siva, warga Bentiring Permai. Upaya saya yang udah dari dulu sih dilakukan ya, itu adalah dalam mengurangi sampah plastik adalah biasanya ke kantor bawa tumbler, minum sendiri dari rumah. Kemudian kalau ke pasar saya selalu bawa kantong sendiri. Dan kalau misalnya kita tuh kan kalau beli bawang dapat plastik satu, beli cabai dikit plastik satu gitu. Itu biasanya saya nggak usah pakai plastik, biasanya seperti itu. Kemudian juga kalau belanja ke mall, biasanya saya selalu di mobil itu udah siap kantong bekas goodie bag yang biasanya saya bawa. Akhirnya kita bawa ya, insya Allah nggak banyak-banyakin bawa sampah plastik ke rumah.
2: Nama Wisnu Prayudi, tinggal di Soho Lebar. Upaya dalam mengurangi sampah plastik, setiap belanja ke supermarket, saya jarang meminta wadah kresek, lebih dominan memilih untuk menyimpannya di dalam tas.
3: Kalau di rumah itu kan ada kan biasa plastik-plastik bekas begitu, apakah itu langsung dibuang atau simpan untuk menggunakan kembali?
2: Lebih dominan untuk disimpan, jadi bisa digunakan kembali.
4: Nama Histi dari Muara Bangkahulu. Biasanya upayaku untuk ngurangin sampah itu, pertama, kalau misalkan kerja ataupun keluar di kegiatan apapun, lebih memilih menggunakan tumbler. Terus upaya lainnya, kalau misalkan belanja nih di supermarket atau di mana, kalau bisa membawa tote bag atau trash bag atau semacamnya. Usaha lainnya mungkin kalau misalkan ke pasar, lebih memilih untuk belanja sayuran di satu tempat atau di menggunakan satu plastik saja, tidak menggunakan banyak plastik. Itu aja.
5: Nama saya Anton dari Kelurahan Mendentiring. Ya, kalau untuk aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik itu memang kami diawali dari rumah ya Kak ya. Terutama saat pergi ke pasar itu, kalau kami itu biasanya membawa tas sendiri dari rumah, bukan plastik. Biasanya kalau di pasar itu juga para pedagang itu menawarkan plastik itu dua kantong langsung kan, apalagi beli ikan, beli ayam itu kan dua kantongan. Nah, dan kalau kami sekarang itu tidak mau lagi dua kantong, jadi satu kantong aja cukup untuk setidaknya mengurangi jumlah plastik ya, yang ada di rumah. Terus jika ada plastik yang ada di rumah pun kami saat ini lebih untuk menyimpan ya, tidak membakar dan sebagainya, seperti itu.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: Dukung aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik. Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Berikut laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Peringati Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Selatan, Ersya Hairunisya Syuhada mengatakan pencemaran plastik terus meningkat, termasuk di Sumatera Selatan, sehingga diperlukan perubahan kebiasaan masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah. Menurut Ersya, kantong plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan hanya akan berubah menjadi mikroplastik yang mencemari tanah, sumber air hingga masuknya ke rantai makanan. Selain itu, limbah plastik juga mengancam kehidupan satwa di dalam maupun di laut. Proses produksi, distribusi hingga pengolahan sampah plastik juga masih menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca yang memperparah krisis lingkungan.
2: Itu memang diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia karena kita lihat juga kondisi lingkungan saat ini meningkatnya pencemaran plastik sekali pakai terhadap lingkungan yang bahkan itu juga terjadi di Indonesia, bahkan itu di Sumatera Selatan.
1: Ersyah menambahkan kondisi pencemaran sampah masih mudah ditemukan di sejumlah kawasan Sungai Musi, baik di wilayah Ulu maupun Ilir, serta di berbagai tepian sungai di kota Palembang. Kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah langsung ke sungai maupun di bawah rumah panggung dinilai memperburuk kondisi tersebut. Penumpukan sampah juga menyebabkan penyumbatan saluran air yang menjadi salah satu faktor penyumbang banjir di kota Palembang. Untuk mengurangi sampah plastik, Walhi Sumatera Selatan mendorong masyarakat membiasakan membawa tas belanja, botol minum dan wadah makanan sendiri, serta memilah dan mendaur ulang sampah. Ersyah mengaku perubahan perilaku masih menjadi tantangan karena masyarakat terbiasa dengan penggunaan plastik yang praktis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku UMKM yang dibiayai oleh APBD tahun 2026. Berikut laporan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Sitik usahanya restoran, RTU, luar potong unggas, sama ini produk olahan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka memfasilitasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bantuan sertifikat halal itu dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Bangka tahun 2026. Analisis kebijakan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Zulfia mengatakan, bantuan sertifikat halal gratis dari APBD tersebut dianggarkan sebesar 100 juta rupiah.
1: Ya, sekitar 100 juta. Ya, 25 kali 4 juta berarti lepas pasar juta.
2: Zulfia menjelaskan pihaknya memfasilitasi 25 pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis melalui jalur shift declare dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH yang saat ini masih dalam tahap menunggu perjanjian kerjasama. Menurutnya, jalur shift declare sendiri adalah skema pengajuan sertifikat halal berbasis pernyataan mandiri oleh pelaku usaha mikro dan kecil UMK dengan spesifikasi usaha seperti restoran, rumah potong unggas dan produk olahan berbahan daging. Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi penerbitan sertifikat halal reguler dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 9 UMKM, di mana sertifikat halal reguler dikenai biaya dengan besaran yang sudah ditetapkan. Sementara Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Din PMP 2 KUKM Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan jumlah UMKM di daerah ini sekitar 60-an ribu berdasarkan nomor induk berusaha atau NIB yang dikeluarkan bidang perizinan.
3: Di 60 ribu itu kadang-kadang mati suri, Pak. Jadi kan karena UMKM usaha mikro itu kan mereka itu misalnya bukan industri rumah tangga juga bisa dimasuk, bisa termasuk usaha. Usaha UMKM, penjualan PMP, di sini industrinya, nah saya sudah termasuk UMKM. Di industri ini, sudah industri pembuatan PMP ini termasuk sudah industri, masuk juga UMKM.
2: Menurutnya, progres UMKM khususnya di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan. Hanya saja daya beli yang malah berkurang atau menurun. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi narkotika di Kabupaten Kerinci. Berikut laporan Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Provinsi Jambi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri kegiatan di Kabupaten Kerinci. Pemerintah Provinsi Jambi memilih Kabupaten Kerinci karena angka penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih terbilang cukup tinggi. Keberadaan pusat rehabilitasi diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan dan pemulihan bagi para pecandu narkotika. Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan kawasan Kayu Aro Kabupaten Kerinci sebagai lokasi pembangunan. Kawasan tersebut memiliki lingkungan yang sejuk jauh dari pemukiman warga dan dinilai mendukung proses rehabilitasi. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait tengah menyusun master plan serta menghitung kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas tersebut.
2: Rencana akan membangun narkoba di Kayu Aro. Kapolda menyampaikan PTN kita punya rencana. Harus mencari tempat yang bagus untuk mereka yang di rehab narkoba. Tempat dia yang dingin, kemudian jauh dari masyarakat, di Kayu Aro.
1: Di samping itu, Gubernur Jambi Al-Haris menambahkan para penyalahgunaan narkotika selama ini masih menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi. Keberadaan pusat rehabilitasi di Kabupaten Kerinci nantinya diharapkan dapat memperluas layanan pemulihan tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkotika di daerah lain di Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI

0: terabaikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus menggencarkan eliminasi penyakit kusta. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tropis terabaikan. Badan Kesehatan Dunia menyebut ada 20 penyakit yang termasuk sebagai penyakit tropis terabaikan. Di Indonesia ada beberapa penyakit tropis terabaikan yang diprioritaskan, antara lain filariasis, cacingan, cistosomiasis, kusta, dan frambusia. Kementerian Kesehatan sampai saat ini tengah menargetkan eliminasi 5 penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sipta Mi'arif, melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan, untuk Kabupaten Kaur saat ini tengah fokus melakukan eliminasi penyakit kusta. Kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta juga dikenal sebagai lepra atau penyakit Hansen dan dapat menimbulkan gejala berupa mati rasa, lesi kulit, serta gangguan pada otot dan indera peraba.
2: Saat ini kan untuk Kabupaten Kaur, se-Provinsi Bengkulu, kita sudah ada kunjungan dari pihak Kementerian Kesehatan itu untuk mengadakan eliminasi kusta. Artinya, dari 10 kabupaten, se-Provinsi Bengkulu, untuk Kabupaten Kaur sudah masuk tahap kedua penilaian. Diharapkan kepada masyarakat, artinya kita bekerjasama dengan puskesmas, karena kita untuk menemukan kasus kusta ini di 3 tahun terakhir ini tidak ada ditemukan.
1: Meski belum ditemukan adanya kasus penyakit kusta di Kabupaten Kaur, masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk mencegah kusta. Pencegahan terbaik adalah dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat guna mengurangi resiko terjadinya komplikasi dan penularan kusta. Upaya lain yang dapat dilakukan yakni menghindari kontak dengan hewan pembawa bakteri kusta, misalnya armadillo. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di daerah endemik agar tidak ragu memastikan diri jika ada gejala. Dan yang terakhir, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan segera mengoptimalkan pemanfaatan rumah Magot setelah menyelesaikan sejumlah perbaikan fasilitas pendukung. Selengkapnya dilaporkan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat pengelolaan sampah organik melalui optimalisasi rumah Magot. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya dukungan pemanfaatan fasilitas hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan Ketut Artike kepada RRI mengatakan saat ini budidaya Magot masih dilakukan di area belakang kantor DLH. Sementara itu, rumah Magot yang telah dibangun masih memerlukan rehabilitasi sebelum dioperasionalkan secara maksimal. Menurutnya, beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain bagian atas bangunan yang belum tertutup jaringan sehingga burung masih dapat masuk. Selain itu, kebutuhan sarana pendukung seperti ketersediaan air juga terus dilengkapi.
2: Terkait rumah Magot, itu ada beberapa kendala yang disampaikan untuk rumah Magot. Jadi, untuk sementara, rumah Magot kita lakukan di belakang dinas, kemudian untuk rumah Magot nanti kita akan rapikan kembali karena di rumah Magot itu ada beberapa kendala. Bagian atas memang itu terbuka, itu belum kita tutup dengan jaring, jadi sehingga kalau Magotnya di sana burung itu masih masuk. Nanti kalau itu sudah direhab, kemudian ketersediaan air juga sudah cukup di sana, nanti kita akan manfaatkan maksimal rumah Magot tersebut. Karena kemarin juga kita baru dapat surat dari Kementerian LH bahwa kita dapat memanfaatkan rumah Magot yang merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu kan kita segera manfaatkan rumah Magot tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Kemudian untuk makanan di rumah Magot itu kita akan manfaatkan limbah dari dapur yang mengelola MBG. Nah, dari dapur-dapur tersebut ada limbah-limbah sisa makanan, nanti kita itu manfaatkan untuk sebagai makanan Magot sekaligus mengurangi jumlah sampah yang ada di dapur-dapur MBG tersebut.
1: Ia menambahkan pihaknya berencana memanfaatkan limbah makanan dari dapur program makan bergizi gratis atau MBG sebagai pakan Magot. Cara tersebut diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah organik sekaligus meningkatkan efektivitas pengolahan limbah. Dirinya berharap optimalisasi rumah Magot dapat menjadi salah satu solusi pengurangan sampah organik di Kabupaten Waikanan, serta mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: Kelurahan Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama Arif Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Alhamdulillah, penandatanganan kerjasama ini menandai proses integrasi dan transformasi kelompok sadar wisata di Belitung.
2: Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata memperkuat sinergi pengembangan desa wisata berbasis koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP melalui integrasi kelompok sadar wisata Pok Darwis. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Tanjung Gelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu 5 Juni 2026 kemarin. Program ini menjadi langkah awal transformasi Pok Darwis menjadi badan usaha koperasi yang berstruktur untuk mendukung pengembangan desa wisata di daerah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, kerjasama ini merupakan bagian dari penguatan ekonomi desa berbasis pariwisata melalui kelembagaan koperasi. Ia menegaskan integrasi Pok Darwis menjadi koperasi akan terus diperluas di berbagai daerah di Indonesia sebagai instrumen penggerak ekonomi desa wisata.
3: Kami berterima kasih kepada Ibu Menteri karena harapannya kolaborasi antara kelompok sadar wisata bertransformasi menjadi koperasi ini bisa menjadi instrumen baru bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan juga kegiatan pendukung pariwisata yang nanti manfaatnya tentu untuk membantu target dari pemerintah Kabupaten Belitung dan semoga operasi yang bertransformasi dari kelompok sadar wisata ini bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota operasi yang notabene adalah masyarakat.
2: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan, sinergi kedua kementerian tersebut menjadi bagian dari penguatan destinasi wisata nasional berbasis kelembagaan kooperasi. Ia menambahkan, Belitung sebagai destinasi prioritas nasional akan terus didorong peningkatan kualitasnya, termasuk melalui penguatan desa wisata dan kooperasi wisata yang berkembang di daerah tersebut.
4: Jadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kooperasi bekerja sama untuk memajukan desa wisata dan pilot project yang kita laksanakan bersama untuk menjadi kooperasi yang berkualitas ada 8 desa wisata yang pertama. Nanti kalau itu berhasil kita akan meningkatkan lagi dan ini juga kami di sini sekaligus untuk mempromosikan Belitung tentunya sebagai destinasi prioritas yang dicanangkan oleh Pak Tenas dalam RPJMN. Tentu kita akan dorong terus peningkatan kualitas destinasi di Belitung dan promosi pengantar wisata.
2: Sejumlah desa wisata yang telah mendapatkan pendampingan tercatat mengalami peningkatan kualitas dan meraih penghargaan sebagai indikator penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dian Oktavian mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
5: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: 01.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: sama Olivia sama Tiara agak genit ya.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
2: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: Sama dengan proses mendaki gunung, untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli agar negara

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi Pak yang dicer, Pak?
8: Iya, ditanya baru identitas saja.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
9: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
6: Pertama, ya. Tapi ini sebagai tersangka kan, Pak?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
6: Tugas.
8: Kan dari baru dari siang, ya.
9: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
10: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
11: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik

0: General ini, dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
1: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
2: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situ lah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya, Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
1: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
4: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
5: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
4: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
6: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
5: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
8: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan,
5: mengatakan peluncuran Neo 1 menjadi

0: menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
1: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
0: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
2: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
0: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
4: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai

0: ketentuan. Setelah proses kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
1: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di Jalan Cekar Sawah Baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
0: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
2: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, yang mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama, kelompok tanah.
0: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
4: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karning, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
5: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan electronic system. Itu satu.
4: Karim mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
6: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
7: Sama yang saya katakannya.
4: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
8: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
9: Keseriusan kami sudah kami berikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya, karena ini olahraga baru, kita mencari coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan punya target, punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita ini harus menang.
8: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
10: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena di Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, gak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling? Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya gak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
8: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIV World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengindah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita akan ikuti program acara selanjutnya, yaitu Mimbar Agama Katolik malam ini dengan tema Yesus Memanggil Murid-Muridnya, ya, bersama dengan narasumber kita, Paulinus Valo, S.Ag.

Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mulai dengan mimbar agama Katolik RRI Stasiun Jambi, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu hari ini, saat kami merenungkan kasih-Mu yang memanggil para murid. Bukalah hati dan pikiran kami, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami siap mendengar suara-Mu, memahami panggilan-Mu dalam hidup kami, dan berani melangkah untuk melayani-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya beragama Katolik, mimbar agama Katolik kita pada hari ini

mengutus mereka untuk mewartakan Injil, Yesus memanggil para rasul untuk menyertai dia. Ini adalah fondasi panggilan menjadi pengikut Kristus, bukan sekedar tentang melakukan tugas-tugas pelayanan atau aturan agama, tetapi tentang membangun relasi yang intim dan personal bersamanya melalui doa dan Ekaristi. Latar belakang yang beragam. Kelompok 12 rasul adalah kumpulan orang biasa dari berbagai latar belakang. Ada nelayan seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ada yang pemungut cukai yang dianggap pengkhianat bangsa yaitu Matius, hingga kaum Zelot yang radikal yaitu Simon. Maknanya bagi kita adalah Allah tidak memanggil orang yang sempurna, tetapi Ia menyempurnakan orang yang dipanggilnya. Perbedaan latar belakang ini mengajarkan kita tentang penerimaan, kasih persaudaraan, dan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dari murid menjadi rasul atau diutus, Yesus menetapkan mereka untuk menjadi rasul, yang berarti diutus. Mereka diutus setelah dibentuk dan dikuatkan. Mereka diutus untuk pergi ke tengah dunia. Panggilan ini bukan hak istimewa, melainkan sebuah tanggung jawab. Sebagai umat Katolik, kita juga dipanggil dan diutus untuk menjadi penjala manusia melalui kesaksian hidup kita setiap hari, kejujuran, dan kasih kepada sesama di lingkungan terdekat kita. Relevansi untuk kehidupan kita. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup saat ini, renungan ini mengingatkan kita akan tiga hal penting, antara lain yang pertama, penerimaan diri. Tuhan mengenal kelemahan, keraguan seperti Thomas, bahkan dosa-dosa kita, namun Ia tetap memanggil kita secara pribadi. Yang kedua, relasi pribadi, di mana kita meluangkan waktu sejenak setiap hari untuk berdiam diri dan berada bersama Yesus dalam doa. Yang ketiga, perutusan. Kita disadarkan bahwa keluarga, pekerjaan, dan lingkungan sosial kita saat ini adalah ladang perutusan kita untuk mewartakan damai dan kasih Kristus. Yang kedua, pembahasan tentang Yesus memanggil 12 rasul atau 12 murid. Kisah mengenai 12 murid Yesus tertulis dalam 3 Injil Perjanjian Baru, yaitu Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 4, Markus bab 3 ayat 13 sampai dengan 19, dan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 16. Dalam ayat-ayat tersebut, Yesus memilih secara khusus 12 orang dari antara para pengikutnya untuk menjadi rasul yang akan Ia beri kuasa untuk memberitakan Injil dan melayani. Nama-nama ke-12 murid Yesus. Berdasarkan urutan yang dicatat dalam Matius 10 ayat 2 sampai dengan 4, nama-nama para rasul itu adalah yang pertama, Simon disebut juga Petrus. Yang kedua, Andreas, saudara Petrus. Yang ketiga, Yakobus, anak Zebedeus. Yang keempat, Yohanes, saudara Yakobus. Yang kelima, Filipus. Keenam, Bartolomeus. Yang ketujuh, Thomas. Kedelapan, Matius, pemungut cukai. Sembilan, Yakobus, anak Alfeus. Sepuluh, Tadeus atau disebut juga Yudas, anak Yakobus. Sebelas, Simon, orang Zelot. Dan yang ke-12, Yudas Iskariot, yang kemudian diganti Matias. Kita semua juga dipanggil Yesus menjadi murid-Nya melalui baptisan kita masing-masing,
berdasarkan talenta potensi kita masing-masing kepada sesama minimal dalam keluarga kita masing-masing. Panggilan para rasul atau murid menurut Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 10 mengingatkan kita bahwa Yesus tidak memanggil orang yang sempurna, berpendidikan tinggi, mempunyai kedudukan atau kewibawaan tertentu dalam masyarakat, melainkan orang sederhana seperti nelayan atau gembala kambing domba, bahkan pemungut cukai yang mau diutus. Dalam catatan kitab suci, tidak semua profesi ke-12 murid Yesus disebutkan secara spesifik. Namun, berdasarkan tradisi, sejarah, dan beberapa petunjuk ayat, ketujuh murid lainnya memiliki latar belakang profesi sebagai berikut. Filipus, Bartolomeus atau Nathanael, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Yudas dan Simon orang Zelot, profesi spesifik mereka tidak dijelaskan secara rinci dalam kitab suci, tetapi secara historis banyak ahli sejarah dan teolog meyakini mereka berasal dari latar belakang pekerja keras, pekerja kasar, petani atau tukang kayu. Yudas Iskariot, sebelum menjadi murid, ia adalah bendahara yang memegang kas dan mengelola keuangan kelompok Yesus beserta para pengikutnya. Ia memanggil para murid dengan memperlengkapi mereka dengan kuasanya untuk menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan. Ini semua bisa dilakukan oleh ke-12 rasul atau ke-12 murid khusus itu, karena dalam kitab suci, Yesus mengutus 70 murid pergi berdua-dua, tetapi kata 70 maksudnya tidak terbatas pada saksi mata Yesus saat itu, tetapi termasuk mereka semua yang tidak melihat langsung Yesus secara fisik seperti kita semua, tetapi percaya dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam gereja Katolik, pengganti sah para murid adalah para imam atau para pastor, pengganti sah para rasul adalah para uskup, dan pengganti sah Petrus atau kepala para rasul adalah Paus atau Bapak Suci. Dan Bapak Suci Paus Leo ke-14 sekarang adalah pengganti Petrus sebagai Paus pertama yang ke-267. Mari kita renungkan tiga hal mendasar tentang peristiwa pemanggilan para rasul. Yang pertama, dipanggil apa adanya, diutus luar biasa. Yesus memanggil orang-orang dari berbagai latar belakang, mulai dari nelayan hingga pemungut cukai. Ia memanggil mereka bukan karena kesempurnaan mereka, tapi kesediaan mereka yang mau dipakai sebagai alat kasih dan pemulihan bagi sesama. Diperlengkapi untuk melayani. Sebelum mengutus, Yesus memberikan kuasa kepada ke-12 murid untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan berbagai penyakit. Ini adalah pengingat bahwa dalam setiap pelayanan dan tantangan hidup, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Ia membekali kita dengan kuasa dan hikmat-Nya. Fokus pada yang terhilang. Yesus mengutus para murid untuk pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Panggilan ini adalah panggilan untuk berbelas kasih dan menjangkau orang-orang yang berada di sekitar kita, khususnya mereka yang terluka, tersesat, atau belum mengenal kasih Allah. Yohanes disebut sebagai murid yang dikasihi,
karena ia memiliki kedekatan emosional dan relasi yang sangat intim dengan Yesus. Faktor utamanya mencakup kesetiaan yang luar biasa, usia yang diperkirakan paling muda di antara murid lainnya, dan hubungan kekerabatan sebagai sepupu. Faktor-faktor utama yang mendasari kedekatan itu adalah yang pertama, kesetiaan mutlak dan keberanian. Yohanes adalah satu-satunya dari 12 rasul yang tidak lari dan berani mendampingi Yesus hingga ke kaki salib. Di momen kritis itulah Yesus mempercayakan perawatan ibunya Maria kepadanya. Yang kedua, kedekatan emosional. Dalam perjamuan terakhir, Yohanes digambarkan bersandar dekat dengan Yesus, menunjukkan keakraban sebagai seorang sahabat dekat. Yang ketiga, hubungan keluarga. Menurut tradisi, Yohanes adalah anak Zebedeus, yang merupakan sepupu pertama Yesus, putra dari saudara perempuan Maria, ibu Yesus. Yang keempat, karakter yang lembut namun bersemangat. Walau memiliki julukan anak-anak guntur, karena semangatnya yang berapi-api, Yohanes dikenal sebagai pribadi yang sangat menghayati pesan kasih yang menjadi tema sentral dari Injil yang ditulisnya. Dari semua murid, Yohanes adalah yang paling mirip dengan Kristus. Kesamaan dengan Yesus dalam dirinya terdapat dalam diri Yohanes yang diciptakannya oleh kasih karunia-Nya. Dari Yesus sangat mirip dengan Yohanes, atau Yohanes memiliki kemiripan yang sama dengan Yesus. Yohanes masih remaja ketika bersama kakaknya memutuskan mengikuti panggilan Yesus. Saat itu ia baru sekitar 15 tahun. Ada sumber yang mengatakan ia lahir pada tahun 6 sebelum Masehi, namun ada sumber lain yang juga menuliskan bahwa ia lahir tahun 11 Masehi sebagai tahun kelahirannya. Tak heran bila dikatakan bahwa Yohanes adalah murid termuda, sementara kakaknya Yakobus juga termasuk termuda karena masih belasan tahun, belum sampai 20-an tahun. Yohanes dan Yakobus adalah putra dari pasangan Zebedeus dan Salome. Mereka adalah keluarga nelayan yang mencari kehidupan dari Danau Galilea. Zebedeus cukup berada sehingga bisa memiliki kapal penangkap ikan dan membayar orang upahan yang membantunya saat melaut. Danau Galilea memang sangat luas, sekitar 266 km persegi, memiliki lebar 13 km dan panjang 21 km, jadi nampaknya seperti laut. Yang berikut, keluarga ini sudah sering mendengar dari Yohanes Pembaptis dan kabar pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Tentu juga kisah tentang Yesus Sang Mesias yang selalu diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Maka ketika pagi hari itu, Yesus menghampiri mereka yang sedang merapikan jala dalam kapal dan memanggil Yakobus dan Yohanes untuk mengikutinya, tanpa ragu dari Zebedeus dan Salome mengizinkan mereka. Jadilah dua kakak beradik ini menjadi murid Yesus. Kelak setelah Zebedeus meninggal dunia, Salome juga menyusul ikut dalam rombongan Yesus dan para murid. Salome bersama Bunda Maria, Maria Magdalena, dan beberapa perempuan lain setia mendampingi Yesus dan rombongan, bahkan sampai Yesus meninggal di kayu salib. Saudara-saudari pemirsa RRI Stasiun Jambi yang terkasih,
khususnya umat Katolik di mana saja berada. Akhirnya sampailah kita pada kesimpulannya, bahwa menjadi murid yang dipanggil Yesus bukan tentang kesempurnaan, melainkan kerelaan untuk diubahkan. Panggilan ini bersifat pribadi dan menuntut komitmen total, menyangkal diri, memikul salib, dan menjadikan kasih Kristus sebagai teladan utama dalam melayani sesama setiap hari. Renungan ini didasarkan pada beberapa prinsip utama panggilan kita sebagai murid, antara lain, 1. Dipanggil apa adanya, bukan karena kekayaan kita. Yesus tidak memanggil orang-orang yang sempurna secara rohani. Para murid pertama seperti Petrus dan Andreas adalah nelayan sederhana yang memiliki banyak kekurangan. Ketika Yesus memanggil, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius bab 4 ayat 19. Dia melihat bukan pada siapa kita saat ini, tetapi pada rencananya yang besar atas hidup kita. Panggilan ini adalah anugerah murni, bukan upah atas kebaikan kita. Yang kedua, proses pembentukan yang terus-menerus. Menerima panggilan Yesus berarti bersedia dibentuk menjadi murid, berarti menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Seringkali kita merasa gagal, ragu, atau bahkan jatuh dalam dosa seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Namun Tuhan Yesus tidak membuang kita. Dia memulihkan, mengajar, dan memperlengkapi kita agar karakter kita semakin serupa dengan Dia, semakin serupa dengan Yesus. 3. Syarat menjadi murid adalah menyangkal diri dan memikul salib. Yesus memberikan syarat yang jelas. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius bab 16 ayat 24. Menyangkal diri berarti meletakkan kehendak dan ego kita di bawah kedaulatan Tuhan, bukan lagi menuruti keinginan daging. Memikul salib berarti bersedia menanggung penderitaan, tantangan, dan penolakan demi mempertahankan iman dan kebenaran Kristus. Mengikuti Yesus berarti menjadikan Yesus pusat dan arah hidup kita. Yang keempat, tugas utama menjadi saksi dan pemurid. Panggilan ini bukan hanya untuk keselamatan pribadi, tetapi memiliki misi keluar. Yesus memanggil kita untuk pergi dan memuridkan bangsa-bangsa lain. Menjadi saksi tidak selalu berarti harus berdiri di mimbar besar, melainkan membagikan kasih Kristus lewat tindakan nyata, kejujuran dan kepedulian terhadap sesama di lingkungan sekitar kita. Refleksi. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup kita saat ini, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan panggilan kita secara umum. Antara lain, apakah kita sungguh-sungguh hidup sebagai murid atau hanya sekedar pengikut yang datang saat membutuhkan? Ini lebih dekat dengan teman-teman kita yang ke gereja hanya pada saat Natal dan Paskah saja. Yang kedua, beban atau salib apa yang sedang kita pikul saat ini untuk kemuliaan Tuhan?
Ini minimal kita sudah berusaha untuk memajukan keluarga kita masing-masing melalui buah-buah atau keturunan kita dan hasil yang diperoleh melalui pekerjaan yang kita geluti setiap hari. Mari terus berpegang pada janji penyertaannya, karena Dia yang memanggil kita adalah setia, dan Ia pula yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan panggilan tersebut sampai akhir hidup kita di akhir zaman atau kedatangan Kristus yang kedua. Penerapan panggilan menjadi murid Yesus berarti hidup menyangkal diri, memikul salib, dan meneladani karakternya. Dalam keseharian kita, harapannya diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti mengasihi sesama tanpa syarat, melayani dengan kerendahan hati di lingkungan rumah atau pekerjaan, dan menjadi saksi kebaikan. Berikut adalah wujud konkret penerapan panggilan murid Yesus dalam keseharian kita. Pertama, menyangkal diri dan memikul salib. Mengutamakan kehendak Tuhan di atas ego pribadi kita dan berani menghadapi tantangan maupun penderitaan karena mempertahankan nilai-nilai kebenaran Kristus. Yang kedua, mengasihi dan melayani sesama. Menunjukkan kasih tanpa memandang bulu, misalnya dengan menolong tetangga yang sedang kesulitan, menjenguk rekan yang sakit, atau sekedar menjadi pendengar yang baik bagi orang yang sedang berbeban berat. Yang ketiga, menjadi garam dan terang dunia. Memancarkan integritas, kejujuran, dan membawa damai di lingkungan tempat kita tinggal atau di tempat kerja, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, bertekun dalam doa dan firman. Hendaknya kita meluangkan waktu setiap hari untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa pribadi atau doa bersama dan membaca kitab suci untuk memahami kehendaknya. Penerapan panggilan menjadi murid Yesus berarti hidup menyangkal diri, memikul salib, dan meneladani karakternya. Dalam keseharian, ini diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti mengasihi sesama tanpa syarat, melayani dengan kerendahan hati di lingkungan rumah atau pekerjaan, menjadi saksi kebaikan. Wujud konkret penerapan panggilan murid Yesus dalam keseharian kita sudah disebutkan di atas, bahwa kita pertama harus menyangkal diri dan

0: kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dakdikduk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya.
1: Yes.
0: Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi,
1: betul,
0: merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini
1: ya,
0: yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya, Dakdikduk Dare salah satunya.
1: Betul.
0: Sejak era 80-an.
1: Betul.
0: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq, sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu Monas.
0: Gitu ya.
1: Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi, ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Terus apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Okay. Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Bang Panjo,
2: Mas Arianto,
0: Mas
2: kan gitu.
0: Iya.
2: Gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi kita punya karakter sendiri ya. Kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling
2: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu

0: sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu, tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke.
0: Hanya sekedar untuk untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke. Termasuk RRI Solo juga?
0: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Waduh.
0: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta
1: ya,
0: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung dan itu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu.
1: Kita
0: sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, kantrian. Gitu tuh kita sudah membuat gitu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini, karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
1: Okay. Nah,
0: itu untuk mengawali itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah, karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
1: Okay.
0: Itu loh, Mas.
1: Siap ya, kalau begitu.
2: Luar
1: ini
2: biasa.
1: Karena memang very legend,
2: betul,
1: sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu
2: mau
1: kan.
2: Nanya-nanya, ya.
1: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
2: Yes.
1: Kita langsung ke Manado.
2: Manado.
1: Namanya Benny juga.
2: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
2: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Karya anak bangsa Iksan Torore.
2: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
1: Silakan Bang Benny pertanyaannya.
3: Kita ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak? Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan?
0: Ayo baik. Waalaikumsalam. Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
1: Senama
3: ini dengan tamu ya.
0: Iya,
3: Bung
0: kebetulan.
3: Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan ada Benny doang dan
1: Benny
3: doang.
1: Oh iya. Ashar.
0: Iya, Mas.
3: Iya.
1: Silakan pertanyaannya,
2: Bung Benny. Pertanyaannya Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya, adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang diciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
2: Siap ya, Bung Benny.
0: Iya, iya.
1: Makasih Bung Benny.
2: Bung Benny.
3: Ya, Mas Yudi.
1: Silakan
0: langsung dijawab
1: nanti aja. Bang,
3: ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali Bekas.
1: Banyak kali.
3: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya.
2: Betul.
1: Ke Bau-Bau. Bang Albert,
2: selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
2: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert,
2: sudah adakah?
1: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Oh, putus. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
2: WhatsApp ya.
1: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
2: Baik.
1: Kita jawab pertanyaan.
2: Yes.
1: Benny Jo.
2: Betul.
1: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
2: Iya.
1: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Ana.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
2: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
1: Iya ya.
2: Oh.
1: Mungkin di TV tanpa Iksan.
2: Berarti saya
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
2: Iya,
1: Bu Ana.
2: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
0: Ya, selamat malam gitu.
1: Apa iya, yang mau ditanyakan silakan.
2: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
1: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
1: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cinta pun tergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
1: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
0: mewakili kata hati ya. Mewakili kata hati
4: semuanya apa? Penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
1: Siap, oke, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
2: Woi, iya dong.
1: Tahu iya aja, dong.
2: Tidak lekang oleh usia.
4: Mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul, beliau kembali lagi menemani ruang
1: ini. Oke lah. Oke lah.
2: Terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
2: Boleh,
1: silakan.
2: Boleh,
1: silakan.
4: Seribu peserta. buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke.
4: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, Upa terima Ida, kasih.
4: Dinda dan semuanya jalan tanpa
1: okay
4: terkecuali.
1: Okay.
4: Ya semoga sukses selalu ya.
2: Terima kasih.
1: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti,
2: Mbak
1: selamat
2: Haryanti,
1: malam.
2: Selamat malam.
5: Ya, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
2: Halo.
1: Salam kenal.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Langsung pertanyaannya.
5: Semangat ya untuk semuanya ya.
2: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
1: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
1: okay
5: Benny.
1: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja.
1: Oke. Okay.
5: Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi kontrak film atau gimana?
1: Oke.
5: Okay. Makasih ya Bang Benny.
1: Siap.
5: Ya.
1: Baik.
2: Siap baik.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Saya sama
1: Tengku
5: Syafiq. Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
2: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
0: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
6: Ya.
0: Sehat selalu Mbak.
6: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
6: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: pencipta okay
6: ya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan
1: siap
6: saya.
1: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
1: Betul.
2: Betul.
1: Sama Tengku Safik.
6: Bang Yudi bersama ya. Tengku Sapi.
1: Iya.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Yes. Kita ke menjawab pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke, dari Bang Benny Jo. Ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
0: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, di Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Inarawi.
0: Harus top dulu ya dari Jawa Barat ya. Betul. Bandung itu tuh. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
1: Iya.
0: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endang Pak Aciu ya dari Musika Studio. Itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endang. Saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti. Karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
1: Oke.
0: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
2: ilmu baru sih.
0: Berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
1: Oke.
0: Ya itu sudah kita pelajari. Jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetekus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
1: Oke.
2: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetekus Endang, berarti seperti itu.
0: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetekus Endang, untuk Hetekus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, lagu itu juga meledak sukses. Tapi di album itu, tetapi tidak sukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang itu lah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
2: Berdiri itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu atau nada dulu?
0: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
0: Ada yang kita bikin notasinya dulu, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
1: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
0: Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke.
0: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu Mas?
1: Siap.
0: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berjuli Buru Rumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu ya. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
0: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88.
0: Padahal
1: ya,
0: saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke. Okay. Ya.
0: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama itu lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu salah satu produser yang saat itu hit juga ya, masuk selevelan Musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang artismu ada berapa kan gitu. Saya tanya.
1: Iya,
0: gitu
1: ya. Iya.
0: Artis saya ada si A, si B, coba Pak sini deh. Ada yang nggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
1: Saya bikin. Oke.
0: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok.
1: Tetapi waktu itu
0: saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo mas.
1: Siap.
0: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin, ya munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya mas ya.
1: Kurang ngedorong lah.
0: Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
0: Terus Mokras juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Dua lagu yang sama itu.
0: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja. Akhirnya Pak Cipta itu ya udah di versi duet aja. Ya ini yang saya mau kan gitu tuh. Baru musiknya saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno. Langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari dengan
0: Muklas Adiputra. Muklas begitu Safari, keluar Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Safari itu Anika Ria Safari.
1: Anika Ria Safari.
0: Edi Sud.
1: Emang tahu?
2: Tahu masih kecil itu.
0: Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
0: Berhasil versi memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
0: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop pikir, dangdut ya.
0: Pop dangdut. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya. Okay.
0: 93. Rano Karno.
2: Itu diciptakan.
0: Itu rilis 1993. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut. Yang sebelum-sebelumnya yang
1: sudah.
0: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun tahun 1989. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya, kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Mm-hmm. Hedy Diana.
1: Hedy Diana
0: kan,
1: ya.
0: Itu kan pertama banyak kali ya.
1: Dangdut memang.
0: Pertama kali di Indonesia ini antara Dianri. Pop saya, pop dude istilahnya itu
2: sukses ya. Pop dude kalau dulu sekarang itu namanya hip dude.
1: Iya, ada hip dude
2: ya.
0: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Bang Ali ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum
1: enggak zaman ini Glodok. Ya,
0: kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu, era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Oh. Ya. Nah, gitu, enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama musik, termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop. Termasuk musisinya.
1: Betul. Oh,
0: termasuk musisinya.
1: Siap.
0: Itu baru masuk.
2: Luar
0: itu
2: biasa.
0: Ini udah kita lanjut lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno, tahun 93 ya, Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya iya iya iya.
0: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Satu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh.
1: Nah, itu.
0: Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur, zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah kan. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu kan.
1: Itu
0: Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
7: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam juga buat Bang Benny.
0: Ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan
2: Bu Rahma.
1: Uni Rahma
2: Sumatera Barat.
7: Iya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
7: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
7: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
7: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada cendang, ada pandangan mesra.
1: Siap,
0: oke. Mbak Yeni mewakili kata hati bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
7: Nyanyi di radio daerah di sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
7: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
2: Betul.
7: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Oke, duga itu. Tunggu ya.
7: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
1: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup?
7: Kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, gak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Ya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
7: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Ya, siap.
7: Salam. Sampai juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, siap. Ya,
7: boleh juga salam buat ini ya.
1: Iya.
7: Bu, salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
7: Terima
2: sama.
7: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
8: Budi Ismail dengan Mas Agus Abdaba. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
1: Siap.
8: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Okay. Pertanyaannya?
8: Ya. Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
1: Siap.
8: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui cerakan? Apa puasa dulu?
1: Menciptakan gitu. Oke.
8: Okay. Ya, yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
8: Lagu yang tunjukkan. Tanya.
1: Siap. Oke.
2: Oke.
8: Orang-orang boleh.
1: Silakan. Tiga orang.
8: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, Yajiba, Tete Binda,
1: siap.
8: Juga Angkasawan, Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke.
8: RRI Jakarta.
1: Terima kasih.
8: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Bye.
8: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah. Di RRI gitu. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol, kembali nih,
2: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
9: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
1: Pertama-tama,
2: marilah.
9: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Hah? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
1: Nah, benar. Ya. Siap.
9: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang? Kira-kira akan mengarang lagi nggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu?
1: Okay.
9: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga atau Tengku Syafiq.
9: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
1: Okay.
9: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Siap. Banyak Ibu.
9: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik
2: Bang kita, Yudi. Nanti kita ya, Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau gak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya ya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini. Lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Okay.
1: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Dan juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Ya. Yang mau gabung silakan
1: sama bintang tamu boleh bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda,
0: Teteh Dinda,
1: Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofi.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya. Yep.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia katanya enggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin enggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu Teh?
2: Tapi tanya dulu lah Yudi. Ya, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya,
0: aku
2: udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya,
2: apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Tapi satu lagi apa tadi kok
0: jadi. Iya, ayo. Banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay, salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabirea ada Kakak Manu, Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, iya, Mas Benny. Terima kasih, terima kasih banyak. Selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, Mas Agul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Mbak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah simpelmu gak sih buat anak-anakku di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutkan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Meninjo, Bapak Windy, kemudian juga Bapak Isi Arani Bonde, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia. Bang Benny Sari, Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya, iya. Assalamualaikum, Bang Benny Asar. Selama apa? Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu. Batam. Bang,
5: iya,
3: enggak. Sehat-sehat selalu.
5: Bang Benny kan, Bang. Iya, Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama, apa masih jadi itu ketua persatuan seniman seluruh Indonesia, yang pertama. Terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Buat, terima kasih Pak Prabu.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan
6: halo,
0: siapa ini?
6: Malam. Iya, dengan siapa ini? Malam.
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja, silakan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Betul.
7: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
7: enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran ya, gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Benny.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
0: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
0: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Bang, topiknya baju OEN gitu ya.
0: Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya. Mm-hmm.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu?
0: Mm-hmm.
8: Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga Bang Benny itu lupa tadi yang bertanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Siap. Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya. Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Putra
1: oh Benny Jo.
8: Tergaul.
1: Oke. Okay. Okay. Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan. Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya
3: saya, antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Mukhlis Adiputra, terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Mukhlis sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dut itu karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa.
0: Kan? Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi Mas, banyak
0: siap.
3: Lagi.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Yeah. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya. Yeah.
3: Yeah. Yeah. Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan ya.
3: Ratusan lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang cerita sendiri gitu kali ya.
1: Iya,
3: tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti emang relate.
3: Iya,
1: relate
3: ya. Ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
9: Okay.
3: Lagu sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili yang itu benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
9: Oke. Nah, pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
1: Betul.
3: Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen

0: waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan, tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
1: pop dangdut keroncong,
2: dangdut keroncong.
1: Siap.
0: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu tuh.
1: Jadi
0: ada beberapa album yang sukses juga gitu. Kalau orang Jawa berarti album gak salah gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
1: Gitu ya. Siap.
0: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga. Katanya, "Waduh, Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong." Padahal kita enggak ngerusak pakem keroncong,
2: justru kita bikin baru ya.
0: Kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
2: iya, pakem-pakemnya iya, pasti masih
0: kan
2: ada.
0: Kita kan mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang banget
1: seperti apa. Uni Rahma. Yes. Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda. Apa ya memang jangan orang biasa sama kayaknya, enggak orang biasa.
2: Kayaknya jangan diomongin di sini ya. Terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
1: Semua bingung nanti ya.
2: Minta lagu.
1: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
2: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
1: siap mau, di Instagram ya, atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
2: Media, ya.
1: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
2: Ada trik-trik khusus.
0: Tadi pertama saya sudah
1: cerita tentang ya, Hetikus Endang ya.
0: Mencipta lagu itu, cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang kurang sudah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu, ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah terus ada yang bareng juga. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada itu ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
2: cara.
0: Gabungan ya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
2: Betul.
0: Antara notasi
2: lirik sama musik.
0: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
2: Betul.
0: Nah, itu kan
2: paketnya itu.
0: Iya, paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
1: Oh, siap kalau
2: mengalir begitu
1: ya,
2: saja ya.
1: Tapi jelas nanti dibuka kursus berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
1: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
0: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah enggak pilih-pilih lagi. Enggak pilih mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu enggak ada masalah.
1: Betul.
0: Bagi saya.
1: Oke. Okay. Siap
0: gitu, Mas.
1: Pertanyaan dari Tete Dinda.
2: Ya.
1: Tete Dinda, ada anggapan bahwa penyanyi pop
2: bisa nyanyi lagu dangdut.
1: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop. Tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
2: Iya, benar.
0: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
2: Iya.
0: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
1: Oke.
0: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
2: menyatukan
0: ya. Supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
2: lagu
0: dangdut ya. Misalnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu

0: semuanya mati semuanya produksinya. Mestian bawain pop dangdut, mungkin Mas Nih udah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya. Siap. Karena kelebihan gitu dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Aha. Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
2: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
0: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga laku. Tembus
1: dan kalau itulah, begitu dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
2: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Ya.
2: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
2: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
2: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
0: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Akhir Ayu.
2: Namanya juga Kri Ayu di Maluku.
0: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
0: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
2: udah bikin lagu.
0: Sudah ide
1: sebenarnya. Udah sambil ngomong udah
2: ada. Oh, siap.
0: Jadi lagu.
2: Siap.
0: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
2: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
0: SPSI.
2: SPSI masih ya?
0: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya? Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, matu, kumah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
2: Siap.
0: Aja, cuman itu aja.
1: Wah, perjuangan. Penting itu.
2: Ada Tawan di Singaraja.
1: Ya.
2: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
2: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
0: ya,
2: dan lain sebagainya.
0: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tapi kayaknya sekarang juga sedang diperbaiki diperbaiki
1: sistem royalti kita
0: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak
1: ya, mungkin pengisi-pengisi musisinya ya
0: sebagai pencipta lagunya kan itu.
2: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
0: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
2: Manual ya bikin
1: karena
2: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
0: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi. Palsu.
1: Betul.
2: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
1: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
2: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
2: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: ini Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya.
2: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
2: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny. Semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam
1: ya.
0: Untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Bangkalan malah sudah, ke Bangkalan.
0: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor religi, ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Sapik ya? Juga barangkali ya.
1: Boleh.
0: Salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S, Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari ini.
3: Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Romaku terus Hendak Hidup Jer gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua
2: ya.
3: Karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ya. Ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah kembali tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dedores maupun seniornya Bung Tengku Sabi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya terinspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang kalau Medan ada waktu Bung, ya. kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke, oke. Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya. Proyek-proyek kedepannya.
0: Okay.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
1: selama malam kata ya.
0: Selama
5: malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya. Tengku
0: Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Iya.
0: Oke.
1: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yuli, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Oh, aja. Semangat ya. Oke, siap, terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh rencana kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. Tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam,
5: di Mas Yudi.
0: Omana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu,
1: jenis vokal
0: yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok. Itu ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan siap.
2: Gitu. Cuman karakter kebetulan karakternya Hit itu membawakan lagu
1: agak sopran kan?
2: Ya, lagu pas kenesnya itu dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan. Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget. Sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya?
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar.
1: Wih.
0: Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya,
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan, ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
1: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh,
2: kuncinya okay. Kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak itu. Cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kemudian anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu karya yang beda.
1: Yang beda.
2: Hanya beda. Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang
3: Selamat
0: Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk di sini, ku ingat belayan sayangmu.

0: Selamat malam Benny, Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya. Iya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kan, kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya
3: sebenarnya
2: lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada akhirnya.
2: Nah, tapi kalau yang ini tadi ini nyanyi cocok enggak?
3: Cocok enggak? Karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya,
1: Pak? Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan Mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa
2: ini,
1: cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kalau nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu Mbak Maya ini ya toh. Iya. Aku sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Ben.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang
2: Benny. Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
2: Amin. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
2: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya.
2: Iya,
1: karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati Pro itu.
1: Iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
2: Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan enggak sedap kan gitu.
2: Saya saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq,
1: saya Yudi Ismail, sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz Info. Informasi update lainnya kami hadirkan untuk Anda pendengar kali ini tentang Tirut RRI. Ingatkan, banyak organisasi gagal meski miliki renstra yang baik. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengingatkan rencana strategis atau renstra yang baik belum menjamin keberhasilan.

organisasi mencapai tujuan. Menurutnya, keberhasilan transformasi bergantung pada implementasi strategi yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan organisasi. Hendra Sumo mengatakan banyak organisasi memiliki visi tujuan dan rencana strategis yang disusun dengan sangat baik. Namun, lanjutnya, tidak sedikit organisasi tetap gagal mewujudkan target yang telah ditetapkan bersama. Menurut Hendra Sumo, kegagalan tersebut diawali ketika pimpinan tidak menjelaskan pentingnya tujuan organisasi kepada seluruh pegawai. Kondisi tersebut membuat organisasi tetap berada dalam zona nyaman tanpa memahami urgensi perubahan yang harus diwujudkan. Ia mengatakan transformasi organisasi juga harus melibatkan seluruh insan RRI hingga tingkat satuan kerja di berbagai daerah. Menurutnya, pencapaian visi organisasi tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan jajaran direksi maupun kepala satuan kerja. Selain itu, Dirut RRI menilai organisasi perlu menciptakan quick wins agar perubahan segera dirasakan seluruh pegawai. Ia menegaskan setiap keberhasilan harus terus diperkuat hingga menjadi budaya kerja yang melekat dalam organisasi.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jojo hargonyo, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani, untuk petani sepenuh hati.
1: Bro, pinjam duit dong.
2: Buat apaan?
1: Aku mau bisnis parfum.
2: Aku gak percaya.
3: Serius aku nih?
2: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
1: Ya udah, buat depo.
2: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
1: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
2: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Habis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
1: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
2: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
3: Katanya kalau jujur dikasih.
2: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit. Kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama. Dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, tapi misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu Nah, ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Yeah. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya. Kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya. Apakah saya ini terkena TBC atau enggak?

kita beralih ke informasi lain. Pemerintah susun rencana induk strategi perkuat talenta ekonomi kreatif. Pemerintah menyusun rencana induk ekonomi kreatif 2026 hingga 2045 sebagai strategi pembangunan ekraf melalui penguatan ekosistem inklusif berbasis kekayaan intelektual. Tujuannya yaitu untuk memperkuat talenta daya saing usaha dan menjadikan daerah sebagai pusat pertumbuhan. Rindekraf 2026 hingga 2025 ini merupakan arah pembangunan dan kebijakan jangka menengah dan panjang, khususnya dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional. Menurut Rifki, Rindekraf disusun berdasarkan amanat undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Aturannya tertuang dalam pasal 25 dan 26 guna menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan ekraf. Rifki menjelaskan amanat tersebut untuk memastikan arah pembangunan ekraf yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki pedoman jelas dalam mengembangkan potensi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Lebih lengkap, informasi pemerintah susun rencana induk strategi perkuatan talenta ekonomi kreatif Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada berapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenagakerjaan disabilitas, menghubungin HWDI seperti Alfamart itu dari tahun 2019. Mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kece yang di Jelutung, itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas. Dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin ya. Dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
0: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20 yang membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Helen Keller adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir dengan kelebihan masing-masing.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Sesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

sekali di udara, tetap di udara.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Wendy Dicitra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pulau Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Palu kembali di udara melalui gelombang 96,7 MHz. Membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini 9 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi pagi ini. Selamat pagi pendengar ya, tentunya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz edisi 9 Juli 2026 menyapa dan menemani Anda tentunya hingga formasi pukul 10 nanti. Selamat pagi dan selamat menaikkan pada sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat ya. Selamat pagi, kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Jambi.

Ya, Bebrenger, tentunya di kebersamaan pagi ini kita ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan di edisi pagi ini. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

Mendengar, Allah SWT melarang keras zina bagi hambanya sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32. Allah SWT melarang keras zina bagi hambanya, ya, yang artinya janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam Islam ternyata ada sejumlah dosa yang bisa menyebabkan jodoh seseorang muslim terhalang. Tentunya pendengar, seperti zina, ya. Zina telah ataupun berpacaran. Telah disampaikan bahwa janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jauhilah pendengar, ya. Karena Allah SWT sangat melarang hal demikian. Tentunya pendengar, bersama Rizky Penuh, kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Jambi.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, nanti Anda boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0811 7875 8850, ya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini. Ada Pak Ustadz Haji Miftahul Huda, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, kita coba kembali untuk menghubungi narasumber kita di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi di pagi hari ini.

0: nanti boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0811-670-788-50 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, saya sudah tersambung dengan narasumber kita pagi ini, ada Pak Ustadz Raja Bungsu, SPDI-MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini akan mengangkat topik terkait penyebab hasad dan cara menghilangkannya, ya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Baik pendengar kaum muslimin, di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita pagi ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malikil mulki ilahil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa lahus sana' wa syukru wa minnatu ala al-khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Para pendengar RRI dimanapun berada, khususnya kaum muslimin awal muslimat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hasad adalah salah satu penyakit hati yang mesti atau patut kita waspadai, karena hasad ini sangat besar dampaknya terhadap diri seseorang, bahkan juga berakibat kepada orang lain. Dalam hal amaliyah atau dalam hal pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, juga akan dapat hilang secara perlahan-lahan disebabkan dengan penyakit hasad ini. Bagaimana apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bahwasanya hasad itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan daripada kayu bakar. Ini menunjukkan bahwasanya sifat hasad ini ketika ada dalam diri seseorang, ini sangat berbahaya terhadap baik itu nampak daripada amal-amal bagi seseorang, yang nanti perlahan-lahan sedikit demi sedikit akan hilang, bahkan juga dapat mengganggu keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang apa yang menyebabkan seseorang itu berlaku atau berperilaku hasad. Yang pertama tentu saja yang menyebabkan seseorang itu hasad adalah sifat permusuhan. Karena sebagaimana kita ketahui, bermusuh-musuhan itu tentu saja akan menjadikan seseorang berlaku tidak baik terhadap orang lain. Dan tentu saja hasad ini adalah salah satu perilaku yang buruk, yang juga nanti akan berakibat atau ditimpakan kepada orang lain. Nah, permusuhan ini akan menyebabkan seseorang berlaku hasad terhadap orang lain. Yang kedua, tentu saja terlalu cinta dengan kehidupan dunia ini. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RI dimanapun berada, ternyata terlalu cinta dengan dunia ini yang dalam agama disebut dengan penyakit al-wahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga menjelaskan tentang penyakit wahan ini. Apa itu penyakit wahan? Yakni hubbud dunia wa karahiyatil maut. Jadi terlalu cinta terhadap kehidupan dunia dan takut akan kematian. Saking cintanya dengan kehidupan dunia, lantas mereka akan takut meninggalkan kesenangan-kesenangan yang ada dalam dunia ini, yang disebut dengan takut akan kematian itu. Maka oleh karena itu, terlalu cinta terhadap dunia juga dapat mengakibatkan penyakit hasrat ini. Di dalam Al-Quran, Allah juga telah menjelaskan bahwasanya di antara perhiasan-perhiasan dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisaa' wal banin wal qanatirul muqantarah. Di antaranya adalah harta-harta yang kita miliki, baik itu berupa hewan-hewan ternak, perhiasan, sawah-sawah ladang yang kita miliki, itu semua bagian daripada perhiasan dunia. Nah, orang yang terlalu cinta terhadap perhiasan-perhiasan dunia ini juga nanti akan berakibat atau berdampak kepada penyakit hasad ini. Akan menyebabkan seseorang berperilaku hasad ini. Para pendengar RI, wabil khusus kaum muslimin, muslimat di mana pun berada. Dan yang selanjutnya adalah, di antara penyebab daripada penyakit hasad ini, tentu saja adalah lemahnya iman seseorang. Lemahnya iman juga bisa berdampak kepada penyakit hasad. Kenapa? Karena dengan lemahnya iman itulah seseorang akan melakukan atau berperilaku menyimpang atau berperilaku bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya iman juga sebagai pemicu terhadap perilaku-perilaku yang bertentangan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah taala. Maka tentu saja hasad ini ya bisa disebabkan oleh lemahnya iman seseorang itu. Demikian sedikit pengantar kita terkait dengan tema kita hari ini, yaitu penyebab hasad dan bagaimana cara menghilangkannya. Insya Allah nanti akan lebih kita jelaskan. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz dan pendengar kaum muslimin yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini dan baru saja dipaparkan oleh Pak Ustaz bagaimana penyebab hasad dan cara menghilangkannya. Untuk yang bergabung dipersilakan di nomor telepon 0811 67078850 atau juga di pesan singkat kita yang ingin berkirim pesan singkat bertanya langsung untuk topik bahasan kita di pagi hari ini. Dipersilakan untuk Anda semua dan selamat pagi juga untuk yang mendengarkan kami melalui RRI Digital dan juga yang menonton kami di RRI Jambinet untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Lalu Pak Ustadz, untuk mengingatkan kita juga Pak Ustadz, apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari perasaan hasad terhadap orang lain nih Pak Ustadz?
1: Ya, jadi cara kita menghindari hasad terhadap orang lain ini artinya sama juga dengan upaya kita untuk menghilangkan sifat hasad di dalam diri kita ini. Nah, yang harus kita lakukan tentu saja adalah pertama, kita harus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita miliki. Karena biasanya sifat hasad terhadap orang lain itu berawal dari rasa iri atau dengki kita terhadap nikmat yang telah diterima atau didapatkan oleh orang lain. Nah, tentu saja ketika ada perasaan yang tidak senang dengan nikmat atau karunia yang diberikan pada orang lain, ada perasaan iri dalam hati kita ini. Nah, ini menunjukkan ya, atau tanda-tanda bahwasanya dalam diri kita ini sudah ada penyakit hasad ini. Nah, maka meningkatkan rasa syukur ya, terhadap karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ya, itu dapat menghindari seseorang berlaku atau bersifat hasad terhadap orang lain. Kenapa? Karena dia telah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah terhadap dirinya, sehingga dia tidak sibuk lagi untuk mengurusi orang lain. Nah, dalam agama ini sering disebut dengan sifat zuhud dan qanaah. Artinya kita harus memelihara sifat zuhud dan qanaah dalam diri kita ini. Apa itu sifat zuhud? Sifat zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bernilai manfaat buat akhirat. Jadi kalau kita merasa bahwasanya sibuk memikirkan nikmat-nikmat yang didapatkan oleh orang lain, hal ini kan tidak ada efeknya terhadap kehidupan akhirat kita. Nah, maka ketika hal itu tidak ada manfaatnya buat akhirat, tidak ada manfaatnya buat diri kita, khususnya terhadap kehidupan akhirat, maka itu kita akan meninggalkannya. Nah, ini disebut dengan zuhud. Kemudian juga kita harus memupuk sifat qanaah dalam diri kita ini. Apa itu sifat qanaah? Qanaah itu adalah satu sifat menerima dengan rela dan merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Sehingga dengan sifat qanaah ini, kita akan terhindar daripada sifat tamak dan iri. Nah, sifat tamak dan iri inilah yang biasanya menyebabkan kita ya, berlaku hasad terhadap orang lain. Nah, makanya ketika kita tidak bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, ya, ketika kita tidak merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga nanti ya, akan berakibat kepada hasad terhadap orang lain. Kenapa? Karena kita yang menjadi acuan ya, dalam kehidupan kita ini adalah bukan diri kita, tapi orang lain. Kalau orang lain yang menjadi acuan kita, tidak akan habis-habisnya kita dalam hidup ini. Kaya-kaya apapun kita, masih ada orang yang kaya di atas kita. Cantik-cantik apapun kita, masih ada orang yang cantik di atas kita. Ya. Setinggi apapun pangkat dan kedudukan kita, masih banyak orang yang lebih tinggi pangkat dan kedudukannya. Sepintar apapun kita, seluas apapun ilmu kita, masih banyak orang yang lebih luas ilmunya daripada kita, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita yang menjadi acuannya itu adalah hal-hal yang didapatkan oleh orang lain, nah ini juga nanti ya, akan mengakibatkan ya, bisa menimbulkan sifat hasad dalam diri kita ini. Nah, tentu saja sifat hasad ini ya, akan menjadi pemicu bagi seseorang merasa tidak senang atau iri dengan orang lain. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran dalam kehidupan dalam dirinya itu adalah hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang terkait dengan kehidupan duniawi. Nah, kalau itu yang menjadi acuan kita, maka kita tidak akan dapat menghindari daripada sifat iri terhadap orang lain. Maka yang harus kita lakukan itu adalah kita harus pelihara atau ya membiasakan dan menumbuhkan sifat zuhud dan qanaah dalam diri kita ini. Atau merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atau juga meninggalkan sesuatu hal-hal yang tidak bernilai manfaat buat kehidupan akhirat. Nah, sehingga kita tidak akan lagi sibuk ya, memikirkan nikmat-nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Itu di antara ya, hal-hal yang harus kita lakukan agar kita terhindar daripada sifat hasad. Begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kami nantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di nomor telepon kami dan juga di pesan singkat kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satu Radio Jambi, terima kasih untuk Anda semua. Dan juga ada pesan singkat yang masuk di sini Pak Ustadz, dari hamba Allah yang ada di Tempino nih Pak Ustadz, katanya mau bertanya Pak Ustadz, apa saja dampak buruk yang ditimbulkan oleh sifat hasad Pak Ustadz, baik bagi pelakunya di dunia maupun di akhirat nih Pak Ustadz, seperti apa nih?
1: Iya, di antara sifat-sifat ya, atau dampak daripada sifat hasad itu dalam kehidupan kita, tentu saja yang pertama bisa menghilangkan ketenangan hati, ya, karena biasanya orang yang bersifat hasad itu ya, menjadikan hatinya liar, ya, tidak tenang. Kenapa? Karena hatinya masih sibuk memikirkan tentang orang lain, masih sibuk memikirkan tentang nikmat-nikmat yang didapatkan oleh orang lain, sehingga hal ini akan berdampak kepada ketenangan hati dan jiwanya itu. Nah, maka kalau kita ingin tenang hati kita ini, ya, jangan sibuklah kita memikirkan kehidupan orang lain, ya. Sibuklah kita memikirkan daripada kehidupan kita sendiri. Apakah amal-amal kita ini sudah cukup? Apakah amal-amal kita ini sudah banyak? Apakah amal-amal amaliyah soleh kita yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sibuklah kita memikirkan diri kita ini. Ya. Sehingga insya Allah nanti Allah akan berikan ketenangan di dalam diri kita ini. Kemudian apalagi sifat hasad itu, akibat daripada sifat hasad ini, ya. Tadi sudah kita sampaikan di awal, sifat hasad ini akan dapat menghilangkan amal kebaikan yang kita lakukan. Ini akibatnya. Ya. Kita menyangka bahwasanya kita ini sudah banyak melakukan amal-amal kebaikan. Tapi setelah ditimbang di akhirat kelak, ternyata amal kita ini bangkrut. Ya. Hilang, habis. Apa penyebabnya? Di antaranya adalah kita memiliki sifat hasad ini. Kata Nabi SAW yang kita jelaskan di awal, ya, sifat hasad ini akan dapat ya, menghilangkan atau memakan amal-amal kebajikan yang kita lakukan ini. Bagaimana api yang dapat memakan kayu bakar sedikit demi sedikit, ya, lama-lama jadi hilang, habis itu. Ini akibat daripada sifat hasad ini. Kemudian selanjutnya tentu saja, ya, sifat hasad ini dalam kehidupan kita antar sesama manusia ini akan dapat menyebabkan perselisihan, permusuhan, ya. Kita antara satu orang dengan orang lain, ya, tidak saling akur, ya. Bahkan mungkin bisa jadi, ya, di depan terlihat akur, namun di dalam hati atau di belakang, ya, hati kita tidak tenang, hati kita tetap merasa bermusuhan. Nah, ini sifat hasad ini, ya. Bisa dikatakan juga sebagai apa namanya wajah mendua, ya, maksudnya di depan lain, di belakang lain, ya. Di depan terlihat seperti orang yang tidak bermusuhan umpamanya kan, namun di belakang di hati tetap bermusuhan. Ini juga ya sifat hasad ini. Kemudian tentu saja ya, ini akan dapat menurunkan sifat solidaritas seseorang. Ya. Kenapa? Ketika kita telah merasa apa, benci dengan seseorang, biasanya orang yang kita benci itu, ya, ketika dia tertimpa satu musibah katakanlah atau kesulitan, pasti itu, ya, sudah dapat dipastikan kita akan sulit untuk membantunya. Jangankan untuk membantu, ya, bahkan bisa jadi kesulitan itu akan kita tambah-tambah supaya dia lebih sulit lagi. Karena saking bencinya kita terhadap orang yang kita musuhi itu, ya, sehingga nanti akan dapat menurunkan sifat solidaritas kita antar sesama manusia. Dan tentu saja juga dampak lebih, apa namanya, lebih jauhnya itu akan dapat merusak keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Nah, sifat hasad ini, ya, bisa saja terjadi antar kita dengan orang lain. Bisa juga terjadi terkadang masih ada hubungan-hubungan kekerabatan, ya, hubungan famili atau kekeluargaan. Sifat hasad ini bisa saja terjadi. Jadi tidak menutup kemungkinan sifat hasad ini akan terjadi antar, katakanlah, ya, antar adik dengan kakak, ya, atau mungkin dengan pernah saudara-saudara yang lain, antar keluarga, ya, sifat hasad ini bisa saja terjadi. Nah, artinya apa? Sifat hasad ini tidak memandang, ya, tidak memandang status sosial seseorang, tidak memandang hubungan kekerabatan, ya. Karena inilah, ya, kita katakan sebagai sifat dasar manusia. Kenapa? Ya, karena memang sejak zaman, ya, Nabiullah Adam alaihissalam, ya, di mana antara Qabil dan Habil itu, ya, yang apa namanya saling bunuh membunuh itu, diantaranya adalah sifat hasad ini, ya kan, sifat iri ini yang menjadi pemicunya. Sehingga sifat dasar daripada manusia ini harus dan selalu kita waspadai, karena bisa jadi di dalam diri kita ini ada sifat hasad. Dan memang sifat hasad ini, ya, dalam diri seseorang bisa jadi, ya, kadarnya yang berbeda. Bisa jadi kadarnya hanya sedikit, bisa jadi kadarnya yang, ya, ya besar gitu kan, ya. Dan yang paling mengetahui sifat-sifat di dalam hati dan diri seseorang itu tentu saja adalah diri yang bersangkutan. Makanya kita di awal tahun ini, ya, ini sebenarnya momen yang paling tepat buat kita untuk muhasabah, ya, untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Bukan hanya mengevaluasi terhadap kinerja kita dalam kehidupan dunia ini, terkait dengan pekerjaan kita, laporan-laporan pekerjaan kita yang harus kita evaluasi. Bukan itu saja, ya, tapi juga sampai kepada amaliah-amaliah terkait dengan kehidupan akhirat kita ini juga harus kita evaluasi. Apakah apa yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu, dan rencana apa yang akan kita lakukan untuk mengisi tahun-tahun mendatang, ya, katakanlah seperti itu, ini harus kita rencanakan. Makanya di Quran surah Al-Hasyr itu di ayat 18 Allah mengingatkan kita, ya, bahwasanya hendaklah kita ini memperhatikan apa yang telah kita lakukan untuk hari esok. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri masing-masing kita ini, ya, memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Walaupun memang, ya, fokus tujuan daripada ayat ini adalah untuk kehidupan akhirat. Apa yang telah kita lakukan untuk kehidupan akhirat? Nah, amal-amaliah apa yang telah kita perbuat untuk kehidupan akhirat itu? Maka ini juga terkait dengan, ya, sifat-sifat yang ada pada diri kita ini. Bagaimana kita menata sifat-sifat yang ada pada diri kita ini, terutama sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita ini, ya. Kalau bisa kita hilangkan dan paling tidak kita kurangi, ya. Ketika kita mampu dan mau untuk mengurangi sifat-sifat jelek dalam diri kita ini, inilah sama artinya kita mempersiapkan, ya, salah satu persiapan kita buat hari akhirat. Salah satu persiapan kita buat hari esok. Karena bisa jadi kesuksesan kita di atas dunia ini juga, ya, berawal daripada bagaimana upaya kita menata hati dan jiwa kita, pikiran kita ini, termasuk daripada sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita ini. Karena tidak jarang sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita ini menjadi penghalang bagi seseorang untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa kita katakan demikian? Sifat hasad, katakanlah seperti itu, ya. Sifat hasad ini karena hanya mementingkan, ya, terlalu memikirkan kehidupan orang lain, kesuksesan orang lain, sehingga ia, apa namanya, sulit untuk berkarya, ya. Sulit untuk berkarya. Kalaupun ia berkarya, ya, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana agar mengalahkan orang lain dengan berbagai cara. Nah, mengalahkan orang lain dengan berbagai cara ini dalam agama kita juga tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, atau menghalalkan segala cara untuk meraih segala kesuksesan. Inilah buruknya penyakit hasad ini, ya. Tapi kalau kita berkompetisi dalam hal-hal kebajikan, itu sangat dianjurkan. Namun tentu saja kita harus menghindari daripada, ya, sikut kiri kanan untuk mendapatkan sesuatu hal, ya, dengan berbagai cara, ya, kita upayakan untuk menjatuhkan orang lain, ya, agar kita dapat, apa namanya, meningkat kehidupan kita, naik derajat kita. Katakanlah seperti itu, persaingan ekonomi, ya, bagaimana kita untuk menjadikan ia bangkrut umpamanya, kan, sehingga ketika dia bangkrut kita akan dapat, apa namanya, usaha kita sukses dengan berbagai cara. Ini juga tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan. Nah, inilah salah satu sifat, efek daripada sifat hasad yang ada dalam diri kita ini.

0: di Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini, diantaranya pokok berita utama.

0: Al-Haris ungkap rencana pembangunan gedung rehabilitasi narkotika di Kabupaten Kerinci. 5.000 personil disiagakan untuk antisipasi karhutla. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Citra Wulandari. Al-Haris ungkap rencana pembangunan gedung rehabilitasi narkotika di Kabupaten Kerinci. Berikut laporan Asep Sanjaya.
1: Pemerintah Provinsi Jambi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri kegiatan di Kabupaten Kerinci. Pemerintah Provinsi Jambi memilih Kabupaten Kerinci karena angka penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih terbilang cukup tinggi. Keberadaan pusat rehabilitasi diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan dan pemulihan bagi para pecandu narkotika. Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan kawasan Kayu Aro Kabupaten Kerinci sebagai lokasi pembangunan. Kawasan tersebut memiliki lingkungan yang sejuk jauh dari pemukiman warga dan dinilai mendukung proses rehabilitasi. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait tengah menyusun master plan serta menghitung kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas tersebut.
2: Rencana akan membangun rehab narkoba di Kayu Aro. Kapolda menyampaikan kepada BNN, kita punya rencana, kita harus mencari tempat yang bagus untuk mereka yang di rehab narkoba.
1: Di samping itu, Gubernur Jambi Al-Haris menambahkan para penyalahgunaan narkotika selama ini masih menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi. Keberadaan pusat rehabilitasi di Kabupaten Kerinci nantinya diharapkan dapat memperluas layanan pemulihan tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkotika di daerah lain di Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah bengkel di Kabupaten Merangin, sebanyak 14 mobil, 6 sepeda motor, dan 1 rumah warga hangus terbakar dengan kerugian ditaksir lebih dari 2 miliar. Berikut laporan Desi Hermila.
3: Kebakaran hebat terjadi di kawasan Mensawang, Kelurahan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin, Rabu minggu lalu, 1 Juli 2026, sekitar pukul 3 dini hari. Kebakaran berada di tepi jalan lintas Sumatera. Kobaran api juga merambat ke 1 unit rumah warga yang berada tepat di samping bengkel. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 14 unit mobil dan 6 unit sepeda motor yang berada dalam bengkel hangus terbakar hingga hanya menyisakan rangka. Untuk memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Merangin mengerahkan 3 armada pemadam, terdiri dari 2 unit dari pos Bangko, 1 unit dari pos Pemenang. Proses pemadaman juga melibatkan personel TNI, Polri, serta warga sekitar hingga api berhasil dikendalikan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Merangin, Devi Marantika, mengatakan dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Meski demikian, penyebab pasti masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
4: Teman-teman dari masyarakat itu memberi apa ke kita, kemudian kita menuju karena memang jarak tempuhnya dari Marco ke lokasi itu kurang lebih sekitar 3 kiloan. Jadi memang begitu kita mendapatkan informasi tersebut, dalam jangka waktu berapa menit, mungkin sekitar 11-12 menit kita sudah sampai. Nah, cuman waktu kejadian itu memang cepat pemicunya itu, kebakaran itu menjadi hebat, karena memang potensi bahan-bahannya itu, kebakaran itu juga sangat luar biasa, hanya sekitar bengkel dengan ada bensin-bensin.
3: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pemilik bengkel dan rumah yang terdampak masih mengalami shock akibat musibah tersebut. Sementara itu, lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan dengan total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah sekolah di Kota Jambi kemarin mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan MPLS sekolah luar biasa akan dilaksanakan pada 13 Juli mendatang. Berikut laporan Tatik Wijaya.
5: Sejumlah sekolah di Kota Jambi mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 dengan konsep ramah anak. Kegiatan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan mendukung pembentukan karakter peserta didik. Di SMP Negeri 16 Kota Jambi, sebanyak 352 siswa baru mengikuti MPLS yang berlangsung mulai kemarin hingga 14 Juli 2026. Kepala SMP Negeri 16 Kota Jambi, Bambang Anwar, mengatakan, pelaksanaan MPLS mengacu pada panduan Kementerian Pendidikan dengan menekankan suasana sekolah yang ramah dan aman bagi siswa baru. Selama MPLS, siswa diberikan berbagai materi, mulai dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, gerakan Indonesia asri, hingga pengenalan program Kota Jambi Bahagia yang berfokus pada kebersihan dan keamanan lingkungan, serta edukasi terkait bahaya narkoba, pencegahan bullying, serta bahaya geng motor. Bambang menegaskan pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 16 Kota Jambi bebas dari praktik perpeloncoan. Sekolah tidak melibatkan alumni, melarang segala bentuk bullying maupun intimidasi, serta tidak memperbolehkan penggunaan atribut yang dapat merendahkan peserta didik baru.
6: Jadi kita memberikan kesan pertama terbaiklah kepada anak-anak kita masuk ke sekolah ini tentunya harus bahagia.
5: Sementara di SLB Sri Sudewi Mas Kun Sofwan, MPLS akan dilaksanakan pada 13 hingga 15 Juli 2026 sebelum kegiatan belajar efektif dimulai pada 16 Juli. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SLB Negeri Sri Sudewi Mas Kun Sofwan Jambi, Suprianto, mengatakan sebanyak 84 siswa baru tingkat SD, SMP, dan SMA dari berbagai kategori kebutuhan khusus, diantaranya tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan autis akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah, visi dan misi, tata tertib, program pembelajaran, serta kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah juga memberikan materi pencegahan kekerasan seksual kepada peserta didik baru.
7: Kemudian dari wakil kesiswaan itu tentang berbagai jenis ketunaan. Kemudian dari kurikulum saya nanti menyampaikan program-program kerja sekolah.
5: Melalui berbagai pengenalan dan materi yang diberikan selama masa MPLS nantinya, diharapkan para siswa bisa merasa nyaman sehingga bisa mengikuti seluruh proses kegiatan belajar mengajar dengan baik di sekolah. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. BPBD Provinsi Jambi siagakan sekitar 5.923 personil hadapi ancaman karhutla. Berikut laporan Rizky Amalia.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi menyiagakan sebanyak 5.923 personil gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau tahun ini. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Korijani mengatakan, ribuan personil tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Kelompok Tani Peduli Api, Masyarakat Peduli Api, hingga Regu Pemadam Kebakaran Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan. Menurutnya, personil tersebut telah ditempatkan di 81 pos terpadu yang tersebar di wilayah rawan karhutla. Di setiap pos ditempatkan personil gabungan yang bertugas melakukan patroli, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta pemantauan terhadap titik-titik rawan kebakaran.
10: Terkait personil, kita sudah siapkan itu 5.923 personil, di mana TNI Polri hanya 405 personil, Polda Jambi 300, BPBD Jambi dan Kabupaten Kota 255, ada gabungan Satpol PP 1.271, Kelompok Tani Peduli Api 360 orang, Masyarakat Peduli Api 660 orang, Regu Pemadam Kebakaran Perusahaan yang ada di RPK Perkebunan itu 771 personil, dan RPK di Hutanan dan Bersama Industri tersisa 1.556.
9: Selain personil, BPBD Provinsi Jambi juga mengajukan dukungan sarana operasi udara kepada BNPB. Bantuan tersebut berupa helikopter patroli, pesawat patroli, serta helikopter waterbombing untuk mendukung pemadaman apabila terjadi kebakaran berskala besar. Andra menjelaskan kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah Provinsi Jambi setelah menetapkan status siaga dari kebakaran hutan dan lahan. Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menyebut iuran program OPBM disepakati bersama oleh warga dengan menyesuaikan jumlah rumah terlayani dan juga kemampuan ekonomi masyarakat. Berikut laporan Sri Wahyuni.
11: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menyebut skema iuran dalam program optimalisasi buang sampah berbasis masyarakat OPBM. Melalui program ini, biaya pengangkutan sampah dari rumah warga menuju TPS akan ditanggung bersama melalui iuran masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan besaran iuran tidak ditetapkan secara baku, melainkan berdasarkan kesepakatan warga, jumlah rumah yang dilayani, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan simulasi biaya operasional OPBM sekitar 4 juta rupiah per bulan untuk kebutuhan operator, bahan bakar, dan perawatan gerobak motor. Jika layanan mencakup hingga 200 rumah, maka iuran warga dapat ditekan sekitar Rp20.000 per rumah setiap bulannya. Pemerintah juga mendorong penerapan subsidi silang, sehingga warga dengan kemampuan ekonomi lebih baik dapat membantu meringankan warga lainnya.
12: Kita pahami di tempat kami tingkat ekonomi berbeda-beda. Mm-hmm. Ada yang kurang mampu, menengah, atau sangat mampu. Nah itu kita juga edukasikan kepada masyarakat, Pak RT dan perangkatnya untuk melaksanakan istilahnya subsidi silang. Mungkin di posisi rumah yang kita katakanlah mampu dengan penghuni yang lebih banyak, mungkin tidak sama dengan rumah biasa. Mm. Karena secara teori masing-masing kita menghasilkan sampah setengah kilogram sampai 0,75 kilogram per hari. Nah minimal kita aware lah terhadap produksi sampah yang kita hasilkan sendiri.
11: Mahruzar menegaskan iuran OPBM berbeda dengan retribusi sampah melalui pelanggan PDAM. Retribusi tersebut digunakan untuk pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, sementara sampah dari rumah menuju TPS menjadi tanggung jawab masyarakat melalui program OPBM tersebut. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku UMKM perlu tingkatkan literasi digital untuk cegah penipuan siber. Berikut laporan Beni Wijaya.

0: regulasi mengenai keamanan cyber perlu diperkuat bagi pelaku UMKM agar mereka lebih siap menghadapi ancaman digital. Pembekalan tersebut mencakup pemahaman tentang cara mengenali modus penipuan, menjaga keamanan akun dan data usaha, serta membiasakan diri lebih teliti sebelum mengakses tautan atau informasi yang diterima melalui berbagai platform digital.
1: Kami bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga untuk melakukan edukasi kepada pelaku-pelaku UMKM. Nah, jadi edukasi itu meliputi cara pengamanan cyber, penggunaan tepat guna terhadap HP, terus bagaimana mensiasati ketika ada telepon masuk dan lain sebagainya yang mungkin banyak penipuan di situ gitu. Nah, jadi kita memang pelaku-pelaku UMKM yang di tempat saya tuh khususnya kami bekalin untuk kegiatan sosialisasi dan kegiatan edukasi untuk pengamanan cyber digitalisasi. Karena ibu-ibu ini taunya klik, klik, klik.
0: Peningkatan literasi keamanan digital di kalangan UMKM diharapkan mampu mengurangi resiko menjadi korban penipuan cyber. Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai cara pengamanan cyber, pelaku UMKM dapat menjalankan aktivitas usaha secara lebih aman, menjaga kepercayaan pelanggan, serta mendukung keberlanjutan usaha di tengah semakin berkembangnya ekosistem digital. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi olahraga. Tundukan PB Penawar 2-0, PB CTH sabet gelar juara piala Kapolsek Cup 2026. Laporan Muhammad Desman.
3: Tim bulu tangkis PB CTH sukses mengukuhkan diri sebagai kampion dalam turnamen bergengsi Piala Kapolsek Cup 2026. Gelar juara ini berhasil diamankan setelah PB CTH tampil dominan dan menumbangkan rival kuatnya PB Penawar dengan skor telak 2-0 pada laga final yang berlangsung sengit. Sejak game pertama dimulai, tensi pertandingan sudah memanas. PB CTH yang turun dengan formasi terbaiknya langsung mengambil inisiatif serangan lewat penempatan bola yang cerdik dan juga semis-semis tajam. Mereka berhasil meredam perlawanan PB Penawar dan juga mengamankan poin pertama. Memasuki game kedua, PB Penawar sempat memberikan perlawanan sengit dan juga mencoba mengejar ketertinggalan. Namun mental juara dan konsisten permainan yang ditunjukkan oleh para pegawai PB CTH tak tergoyahkan. PB CTH akhirnya menyudahi perlawanan PB Penawar 2 game langsung, sekaligus memastikan trofi Piala Kapolsek Cup 2026 jatuh ke tangan mereka. Kapolsek Sinjalaut itu Sigit Purwanto dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada tim CTH Cupa yang menjadi juara dalam turnamen ini. Ia juga menyampaikan bahwa turnamen ini bertujuan agar mempererat silaturahmi antara Polri dan juga masyarakat setempat.
4: Membentuk karakter dan menjaga silaturahmi antar tim, antar desa, maupun antar kecamatan. Dan harapan kami juga ke depan insya Allah kita akan membuka kejuaraan yang lebih besar lagi. Kami mohon support dan dukungan dari kawan-kawan semua sebagai bentuk komitmen kami sebagai Kapolsek Sinjalaut dalam menjaga harkam timnas di wilayah hukum Sinjalaut. Kemudian kami juga secara pribadi mengucapkan selamat kepada para pemenang.
3: Kapolsek juga mengajak masyarakat untuk rutin berolahraga terutama pada generasi muda. Hal ini bertujuan agar generasi muda terhindar dari pergaulan bebas yang bisa merusak mereka. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Al-Haris ungkap rencana pembangunan gedung rehabilitasi narkotika di Kabupaten Kerinci. 5.000 personil disiagakan untuk antisipasi karhutla. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebereng untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz 9 Juli 2026.

Pelaku UMKM kreatif di Kota Jambi terus berupaya mengedukasi generasi muda melalui praktik langsung wirausaha. Melalui Jenaba Batoku Jambi, usaha yang bergerak di bidang kriya ini tidak hanya fokus pada penjualan produk yang berbahan dasar limbah batok kelapa, akan tetapi juga membuka ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk belajar manajemen usaha. Pendengar owner Batoku Jambi, Raden Aziku Sumawijaya, menekankan pentingnya kolaborasi antara teori ekonomi dan praktik lapangan. Menurutnya, rumah produksi Batoku Jambi terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar, mulai dari proses pengolahan bahan baku, desain, hingga pengemasan produk. Hingga kini produk Batoku Jambi telah berhasil menjangkau berbagai daerah, termasuk mencatatkan prestasi lolos kurasi untuk pemasaran produk lokal yang menjadi bukti bahwa UMKM Jambi mampu bersaing dengan inovasi produk kreatif yang bernilai seni tinggi. Konsistensi Batoku Jambi dalam membuka ruang belajar ini diharapkan mampu untuk mencetak wirausahaan muda yang kompeten, sekaligus juga menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya dalam memadukan semangat edukasi dengan pengembangan produk inovatif di masa depan. Baik, pendengar, untuk kebersamaan di edisi pagi ini menyapa Anda, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali pastinya untuk Anda di kebersamaan di edisi pagi ini.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kopi. Kopi, Kang? Oh, satu.
1: Siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Iya, Bebrenger, kita akan ikuti warta berita sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat pagi untuk kebersamaan di pagi ini, menemani Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Jambi melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menghadiri diskusi bersama yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Senin 6 Juli 2026 di Rumah BUMN di kawasan Pasir Putih Kota Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Ahmad Joy Madi bersama tim Bidang Kekayaan Intelektual. Turut hadir perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Ketua Asbaja, Ketua Asmami, serta Ketua Kampung Batik. Pendengar, diskusi dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan komunitas produk lokal mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pembahasan berfokus pada pentingnya perlindungan terhadap merek, logo dagang, nama produk, serta tanda asal suatu wilayah yang memiliki nilai ekonomi dan potensi daya saing. Dalam forum tersebut, Ahmad Joy Madi menyampaikan bahwa pendaftaran kekayaan intelektual menjadi langkah penting bagi pelaku usaha untuk memperoleh kepastian hukum ataupun identitas dan produk yang dihasilkan. Perlindungan merek tidak hanya mencegah dari penyalahgunaan oleh pihak lain, akan tetapi juga menjadi modal strategis dalam membangun kepercayaan konsumen dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selain merek, peserta juga diajak memahami pentingnya indikasi geografis sebagai bentuk perlindungan terhadap produk yang memiliki karakteristik, kualitas, dan reputasi yang melekat pada daerah asalnya. Perlindungan tersebut dinilai penting untuk menjaga kekhasan produk lokal sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Diskusi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab dan pertukaran pengalaman antara pemerintah daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, asosiasi serta pelaku usaha. Baik pendengar, kita akan nantikan dinamika berita daerah bersama Pro 3 Jakarta sesaat lagi.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.